FM 87.1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Di siaran edisi hari Rabu 17 Juni 2026, menemani Anda bersama saya Niswatul Hasanah hingga nanti sore ya, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kita ada di Tuban siang ini pendengar sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia, seperti itu. Kemudian saat ini kita sudah masuk di waktu duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan duhur di siang hari ini. Dan tentunya nanti usai itu kami akan hadirkan kembali beberapa komposisi lagu pop Indonesia. Sebelum kita nikmati komposisi lagu Keroncong dan Campursari di Sekarsari. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda dimanapun saat ini berada. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya ya. Ada Sekar Sari siap menemani Anda bersama komposisi lagu Keroncong dan Campur Sari siang hari ini. Anda juga bisa untuk request lagu Keroncong dan Campur Sari kesayangan Anda nanti ya di program Campur Sari sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Segar Sari Senandung, Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini pendengar sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lagu Campur Sari sudah naik ya, tadi ada Ngidam, Ojo di Pleroi, dan baru saja ini ya, baru saja naik, sekarang turun. Masih menjadi backson siang hari ini ada Blebes. Nah ini loh ya, yang siang-siang gini enak banget untuk dinikmati bersama sambil menikmati istirahat siang atau yang saat ini sedang makan siang, seperti itu ya pendengar ya. Ada bisa request lagu Keroncong dan Campur Sari kesayangan Anda di FM 87,9 siang hari ini lewat telepon 0356-8834756. Atau bisa juga di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa juga pendengar ya untuk requestnya lewat aplikasi RRI Digital. Ya, melalui fitur live chat di aplikasi RRI Digital siang hari ini. Sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita sapa dulu yang sudah masuk ya di siang hari ini, ada siapa? Halo, Sugeng siang.
1: Halo, Sugeng siang, Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sipun, Mbak Niswa, pawarta sipun, ing siang miko.
0: Alhamdulillah, baik, Mas Bujang. Mas Bujang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, niki nggih. Saya kemawon, Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat kemawon.
0: Alhamdulillah.
1: Oh iya, sampun dari siang nopo dereng niki, Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah, sampun.
1: Sampun.
0: Mas Bujang nggih sampun nopo dereng?
1: Nggih, alhamdulillah.

0: Nah, niki nembe ki mawon, Mbak Risa.
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca nih je cerah, Mbak Niswa je.
1: Cerah nggih ten mereka, ten mereka cerah tapi nggih enten mendunge ngoten lho Mas Bujang.
0: Oh, ngoten
1: nggih.
0: Niki nggih radi cerah, Mbak Niswa.
1: Nggih.
0: Menawi sekedap malih nggih radi redup niki.
1: Nggih.
0: Oh nggih Mbak Niswa.
1: Pripun?
0: Nggih, nuwun tulung nggih mangke sesekarane diputeraken.
1: Napa?
0: Sing niku. Napa Mbak Niswa niki sing tuwa cocok niku Mbak Niswa.
1: Napa?
0: Napa niki nggih? Rondo Tresno ning Silorejo Mbak Niswa.
1: Tresno.
0: Tresno ing Silorejo.
1: Intan
0: nggih toh ning Silorejo niku nggih.
1: Intan Mandasari nggih.
0: Oh nggih Mbak Niswa.
1: Heeh.
0: Oh nggih, badhe atur salam Mbak Niswa nggih.
1: Monggo.
0: Kagem Kang Jarwoto sugeng siang iki wonten lek metu iki nggih sugeng siang.
1: Heeh.
0: Iki wonten Pak Setiawan, iki wonten Mas Sulfan, Mbak Sutrini, iki wonten Kang Tamati Arto, Mas Solikin, Sugeng Siang Ugi. Wonten Mbak Ii, Mas Budi, ki wonten sinten malih nggih. Mas Wanto, nggih samudane kemawon Mbak Niswa nggih.
1: Nggih, siap.
0: Sugeng siang. Lan sugeng midhangetaken.
1: Nggih.
0: Oh, nggih Mbak Niswa ajeng tangkep niki.
1: Pripun?
0: Pripun nggih niku Mbak Niswa. Basa campuran mboten napa-napa nggih.
1: Mboten napa-napa kula nggih campuran toh campur sari.
0: Nggih wong campuran. Oh nggih Mbak Niswa. Mbak Niswa selama menjadi penyiar niki napa wonten sesuatu ingkang berkesan napa pripun? Nang mangke dijawab ten seruling kendang mawon Mbak Niswa.
1: Nggih, siap.
0: Sambil mengingat-ingat
1: kesan-kesan selama jadi penyiar nggih, siap.
0: Kula kok pengin ngertos niki seorang penyiar. Oh nggih Mbak Niswa, kagem Mbak Niswa sugeng siang, sugeng ayahe Rikati.
1: Nggih.
0: Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih, wekdal iki. Sekarane mugi-mugi saged panggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Matur sembah nuwun Mbak Niswa, nyuwun pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galbelom merak-rak ya nggih. Enten Mas Bujang sampun mengawali siang hari ini ya pendengar ya. Disambut lagi ada dering yang sudah dinanti-nanti seperti itu. Kita sapa dulu. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Niswa.
1: Nggih.
2: Pripun kabar panjenengan sedaya keluarga?
1: Alhamdulillah, saya kemawon. Pripun iki saking kawasan Montong, leres nopo?
2: 100 kanggem panjenengan.
1: Nggih, ini pun lami soale mboten.
2: Tapi anu, Mbak, ngaten lho.
1: Niswa niki.
2: Nggih, tapi dalam nika kita tetap anu mirengaken panjenengan, tapi poso yo setiap hari owner yo nanti ya mendengarkan kan ya males dah.
1: Nggih mboten to. Niki setiap hari disenggal-senggol, senggal-senggol akhirnya.
2: Ya, ya, ya. Naik selalu hari ini. Monitor terus tapi mau owner itu soalnya kemarin kan ada itu bisa saya meninggal jadi saya enggak bisa mendengarkan kalau wingi.
1: Nggih, turut berduka cita nggih, lemut nggih.
2: Amin amin. Mbak, nanti aku minta lagu nih.
1: Apa
2: itu ya? Bung Karno Putra Fajar.
1: Bung Karno Putra Fajar. Siap dihadirkan, Mang.
2: Buat jenam bahasa Tansah Rayu di Jendok Keluarga. Terus bikin Bapak Barokah, Kagem Saung Ibadah, Nata Rasul Mekah Medina, sekeluarga.
1: Terima kasih, Tersun.
2: Kalau lagi kan lebih lesa menekan Mas Anu, Mas Bu, Mas Bujang nggih.
1: Nggih, Mas Bujang.
2: Matur sewu sebaru nekintunan pun Mas Bujang, kali saya Pak Darwanto. Saya Darwoto, ya Allah ya Robbi. Terus Mas Julpan Ardiansa, Mas Budi Sasena. Kagep sedaya kewan tanpa terkecuali ya Mbak ya.
1: Nggih, siap.
2: Nanti kalau tadi sebut kata-kata ini sakne sing aku ingkang nggih. Mangke mari kudrat atas sedang marki nggih, Mbak.
1: Nggih, siap. Lek mau.
2: Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Yang terakhir jaga kecantikan.
1: Nggih, siap insyaallah.
2: Selamat tugas, sukses-sukses selalu sekeluarga.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Montong nggih sampun bergabung ya, pendengar siang hari ini. Ada Lek Mul ini sudah rindu ya berkali-kali disenggol ya. Disenggol itu bukan disenggol beneran ya pendengar ya. Disalami dengan pendengar-pendengar yang lainnya. Tentunya bahagia sekali kalau sudah lama tidak berjumpa lewat udara terus berjumpa semacam ini ya di kesempatan Sekarsari siang hari ini. Saya akan hadirkan dulu ya satu komposisi lagu dari Intan Mandasari, ada Tresno Ning Selorejo. Untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelem Merak Ora siang hari ini. Untuk ada yang ingin bergabung masih bisa nanti usai satu komposisi lagu dari Intan Mandasari siang ini.

Masih di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban siang hari ini, masih menemani Anda bersama sajian lagu-lagu keroncong dan juga campursari ya pendengar, yang mana Anda juga bisa untuk request lagu kesayangan Anda siang hari ini ya. Kami informasikan kembali untuk yang ingin request bisa telepon di 0356 8834756, atau bisa juga di WhatsApp kami 0851 9626 4186. Dari aplikasi RRI Digital juga bisa sekali ya pendengar ya, untuk ada yang saat ini sedang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa bergabung melalui fitur live chat ya, memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi RRI Digital untuk request lagu kesayangan Anda. Langsung ditulis saja judulnya dan penyanyinya yang ingin dihadirkan untuk siang hari ini. Keroncong juga bisa, kemudian campursari juga bisa tentunya ya untuk siang hari ini. Tadi sudah dihadirkan untuk Mas Bujang, ada Tresno Ning Selorejo. Kemudian segera ya akan dihadirkan juga lagunya dari Aisal Sabila. Ada Bung Karno Putra Fajar, spesial untuk Lekmut yang ada di kawasan Montong, Tuban.

Cinta Tak Terpisahkan dari Niken Salindri featuring Mas Dels yang hari ini juga diantrikan, sudah dihadirkan ya, kok sudah diantrikan, sudah diputarkan seperti itu ya pendengar ya. Sudah dihadirkan untuk pendengar dimanapun saat ini berada. Tresno Ning Selorejo sudah dihadirkan. Bung Karno Putra Fajar juga sudah dihadirkan. Yang masih ingin gabungan siang hari ini juga masih bisa, waktunya masih ada kurang lebih 15 menit lagi ya pendengar sebelum kita melangkah di program selanjutnya. Masih menemani Anda di Sekar Sari siang hari ini sambil kita update ya. Satu informasi yang menarik pendengar untuk yang suka makan sambil nonton ya, kebiasaan makan sambil nonton, atau Anda biasanya membaca sambil mendengarkan lagu, hingga juga bisa bekerja sambil membuka banyak aplikasi. Ini jadi hal biasa untuk Anda lakukan, pendengar. Nah, ini padahal aktivitas semacam itu pendengar, seperti makan sambil nonton, membaca sambil mendengarkan lagu, buka aplikasi yang banyak saat bekerja. Nah, ini adalah aktivitas yang membuat otak kita itu jarang benar-benar diam dan fokus pada satu hal. Ini juga membuat penurunan kualitas fokus karena terlalu banyak distraksi. Tanpa kita sadari juga, ini bisa membuat otak kita lelah secara sulit juga untuk memproses informasi secara optimal seperti itu ya, lelah secara optimal. Nah, dalam sebuah penelitian pendengar, ada sebuah solusi yang cukup sederhana yang ditemukan dan bisa membuat perbedaan pada cara otak kita bekerja. Ini dampaknya langsung pada cara otak kita bekerja. Jadi hal sederhana yang perlu dilakukan adalah menulis selama 10 menit. Hanya menulis ya pendengar ya. Hasilnya cukup menarik pendengar ya. Dalam hal ini untuk orang-orang yang menulis selama 10 menit tentang entah itu pengalaman emosional ataupun menulis hal-hal yang sulit untuk diucapkan, kegagalan. Nah ini ataupun menulis hal-hal yang lain ya, sifatnya netral seperti itu. Ada beberapa perubahan aktivitas pada area otak yang berkaitan dengan pembelajaran, pemrosesan, feedback, dan motivasi. Nah, jadi area otak yang dinamakan striatum ini dan mid cingulate cortex atau MCC yang berperan dalam pengambilan keputusan dan respon terhadap umpan balik menjadi lebih aktif pendengar, dan menunjukkan setelah menulis otaknya menjadi lebih siap untuk menerima informasi dan juga belajar dari kesalahan. Nah, itu ya pendengar ya, salah satunya kalau misalkan ya kita sudah sering melakukan banyak hal secara bersamaan. Nah, ini bisa dicoba untuk lebih fokus ya pada satu hal ya. Contohnya seperti tadi adalah menulis selama 10 menit untuk memperbaiki otak kita seperti itu ya, supaya fokusnya bisa kembali lebih optimal.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Masih menemani Anda di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban, pendengar ya. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Satu tembang campur sari dengan judul Banyu Langit siap dihadirkan untuk Anda di siang hari ini sebagai komposisi lagu penutup, seperti itu ya pendengar, menemani Anda sampai nanti di Tuban sore ini. Kami harap Anda tetap bersama kami dan terima kasih untuk yang sudah request lagu campur sari dan juga keroncong di Sekar Sari siang hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan update informasi dari reporter RRI Tuban dalam Warta Tuban pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudiroso 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban, edisi hari Rabu 17 Juni 2026.

0: Dalam rangka menekan angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Tuban selenggarakan seleksi pelatihan satpam tingkat Gada Pratama. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Disnakerin Kabupaten Tuban menggelar seleksi calon peserta pelatihan Satuan Pengamanan atau Satpam tingkat Gada Pratama untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri.
2: Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Ketenaga Kerja dan Hubungan Industrial Disnakerin Tuban, Luciana mengatakan
1: bahwa dari total 416 pendaftar yang terdiri dari 390 laki-laki dan 26 perempuan, hanya sebanyak 113 orang yang berhasil lolos seleksi administrasi, kemudian akan diseleksi kembali menjadi 60 orang. Program ini memprioritaskan masyarakat Tuban yang belum bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, serta berada dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun. Sesuai arahan Bupati Tuban, program ini harus menyasar masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang terdata dalam desil 1 sampai 4.
3: Kemudian memang kita prioritaskan untuk masyarakat Kabupaten Tuban yang belum bekerja, tidak sedang bersekolah, kuliah, atau menempuh pendidikan. Dan sesuai dengan arahan Mas Bupati bahwa kita semua program kegiatan di Kabupaten Tuban ini adalah lebih memprioritaskan warga masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini di pelatihan kita menyasar pada masyarakat dari desil 1 sampai 4.
1: Sementara itu, peserta dari perempuan Dipa Pamular Arianti dan Khurotul Aini mengaku sangat menantikan pelatihan Gada Pratama ini untuk membantu mencetak karir mereka di masa mendatang.
4: Ini saya yang suka kayak bertugas.
1: Diketahui seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Tuban tahun 2026. Disnakerin Tuban sendiri berkomitmen untuk menjaga penempatan bagi para peserta yang nantinya dinyatakan lulus pelatihan. Ia berharap agar para peserta yang lolos nanti dapat bersinergi dengan perusahaan maupun bersikap proaktif dalam mencari peluang kerja. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Masih dari wilayah Tuban, pendengar, kantor OJK Provinsi Jawa Timur ajak generasi muda agar terhindar dari pinjaman daring. Witra Dila kembali melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda. Hal ini menyusul tingginya kerentanan kelompok usia tersebut terhadap jeratan pinjaman daring atau pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Asisten Direktur OJK Provinsi Jawa Timur, Indrawan Utomo, mengaku prihatin atas fenomena ketergantungan generasi muda terhadap akses pinjaman daring. Menurutnya, rendahnya tingkat literasi keuangan juga menjadi faktor utama yang membuat mereka mudah terpengaruh oleh penawaran pinjaman yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa penguatan literasi keuangan ini bukan sekedar kebutuhan saat ini, melainkan langkah krusial dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten menuju generasi emas 2045.
5: Untuk generasi muda yang jelas, karena tingkat literasinya itu di bawah angka nasional, perlu ditingkatkan. Tingkatkannya dengan cara apa ya? Itu tadi, kalau memang kami sebenarnya sudah memasukkan generasi muda sebagai salah satu sasaran prioritas, tapi untuk belajar secara mandiri silahkan di lmsku.ojk.go.id. Intinya tingkatkan literasi keuangan, karena generasi muda ini adalah nanti kedepannya adalah yang akan duduk di usia produktif ketika di 2045 Indonesia Emas.
1: OJK menghimbau agar generasi muda senantiasa waspada dan lebih selektif dalam memilih instrumen keuangan dan diharapkan dapat membentengi generasi muda dari praktik investasi bodong maupun pinjaman ilegal yang berpotensi merugikan ekonomi pribadi di masa depan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Dari wilayah Tuban kita beralih ke Bojonegoro, pendengar. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad mengajak masyarakat untuk mendukung produk lokal dan UMKM dengan menghadiri Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026. Festival yang digelar mulai 17 hingga 20 Juni ini akan menghadirkan beragam produk kreatif, pameran batik, fashion show, hingga hiburan masyarakat sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan Lia Yunita.
6: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menggelar Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 pada 17 hingga 20 Juni mendatang. Festival bertema Wastrane Bojonegoro Membumi Lan Ngamboro Ing Bowono ini menjadi ajang promosi batik khas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui perlibatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Selain menjadi ajang promosi batik khas Bojonegoro, kegiatan ini juga menjadi wadah pengembangan UMKM dan industri kreatif melalui pameran, workshop, fashion show, lomba pelajar, hingga hiburan musik. Dukungan terhadap penyelenggaraan festival ini juga datang dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda, Raffi Ahmad. Ia mengajak masyarakat untuk hadir sekaligus mendukung produk-produk kreatif karya anak bangsa.
7: Warahmatullahi wabarakatuh, saya Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, serta Wakil Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network. Saya mengajak seluruh masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya untuk datang ke Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026. Festival ini bukan hanya tentang batik, tapi juga tentang kreativitas, kebudayaan, UMKM, dan juga karya anak bangsa. Insya Allah, nanti akan ada fashion show, creative market, ada kuliner, pertunjukan seni, workshop, dan juga banyak aktivitas-aktivitas seru untuk bisa kita nikmati bersama keluarga dan juga teman-teman. Ayo untuk semuanya, dukung UMKM lokal, bangga memakai produk Indonesia, dan juga jangan lupa rasakan langsung semangat kreativitas yang luar biasa. 17-20 Juni 2026 di Alun-Alun Bojonegoro, ajak keluarga, sahabat, komunitas, silakan untuk sukseskan bersama-sama Bojonegoro Wastra Batik Festival dan juga Rakornas ICCN 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Elsa Deba Agustina menjelaskan festival tahun ini melibatkan puluhan peserta pameran dari dalam dan luar daerah. Sebanyak 108 stan akan meramaikan kegiatan, terdiri dari perajin batik, pelaku ekonomi kreatif, serta UMKM lokal. Melalui festival ini, Pemkab Bojonegoro berharap kecintaan masyarakat terhadap batik dan produk lokal semakin meningkat, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Pendengar dari Bojonegoro, kita beralih ke wilayah Kabupaten Tuban. Mohon maaf, maksud kami dari wilayah Kabupaten Lamongan, pendengar. Bupati Lamongan serahkan SK Ketua Masyarakat Adat Lamongan jadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
8: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menyerahkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Adat Nusantara atau Matra kepada Ketua Matra Lamongan Heru Widi. Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Heru Widi menerima gelar adat Kanjeng Raden Tumenggung Heryo Sungkodo Kusumo Cikraningrat. Menurut Pak Yes Apanangkrapnya, pemberian SK tersebut merupakan amanah sekaligus tanggung jawab tambahan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.
9: Di Lamongan ini diserahkan kepada Pak Heru Widi dan yang berjuluk Kanjeng Raden Tumenggung Haryo Sumbodo Kusumo Citraningrat. Ya, karena kenapa saya yang memberikan, karena memang saya termasuk menjadi bagian daripada pembina matra di Kabupaten Lamongan, khususnya di matra di wilayah Nusantara ini. Ya, jadi SK ini menunjukkan bahwa Pak Heru mendapatkan tugas dan tanggung jawab tambahan supaya masyarakat adat, kebudayaan Jawa, dan budaya yang lainnya akan lebih terpelihara dengan baik.
8: Kemudian Ketua Matra Lamongan, Heru Widi,

0: dan
1: Matra Lamongan berharap upaya pelestarian adat, budaya, dan situs sejarah dapat berjalan lebih terarah serta mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar Goes ke Bukit Kapur Pegat dengan hadiah umroh warnai perayaan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan Babat. Kembali Farin Reki melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan berlangsung berbeda dengan ratusan peserta mengikuti kegiatan Goes bersama dari RSNU Babat menuju kawasan Bukit Kapur Pegat, Kecamatan Babat. Ratusan peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Lamongan, tetapi juga datang dari sejumlah daerah sekitar seperti Bojonegoro, Tuban, dan Gresik. Wasekjen PBNU, Gus Maksum Fakih, turut hadir dan membaur bersama peserta selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, peringatan Tahun Baru Islam perlu dikemas dengan kegiatan yang dekat dengan masyarakat sehingga mampu membangkitkan kembali semangat menyambut Tahun Baru Hijriah. Menurutnya, Goes bersama menjadi sarana untuk menghidupkan kembali tradisi peringatan Tahun Baru Islam yang dalam beberapa tahun terakhir mulai berkurang gaungnya di tengah masyarakat.
3: Alhamdulillah, peringatan Tahun Muharram ini dilaksanakan dengan Goes bersama-sama dengan semua warga masyarakat Babat dan sekitarnya. Di Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Gresik juga tadi ada. Ya, alhamdulillah, ini bisa menghidupkan Tahun Baru Islam. Kedepannya juga kita akan bersama-sama dengan para warga untuk selalu menghidupkan kembali semangat-semangat peringatan Tahun Baru Islam yang selama ini mungkin mulai berkurang.
1: Selain menikmati suasana alam Bukit Kapur Pegat yang menjadi ikon wisata di wilayah Babat, peserta juga berkesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik. Ada utama berupa paket umrah menjadi daya tarik tersendiri. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 terasa hingga ke usaha warung kopi. Pernak-pernik hingga umbul-umbul negara peserta hiasi suasana nonton bareng. Farin Reki melaporkan selengkapnya.
4: Dan diharapkan dapat
1: euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Sejumlah pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia di tempat usaha mereka. Salah satunya dilakukan oleh Fajar Alvaru, pemilik sebuah warung kopi di Lamongan. Ia menghiasi kedainya dengan deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap jumlah pengunjung. Melalui siaran gratis TVRI, membuat warung kopi menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk nonton bareng. Kemudian salah seorang pengunjung, Johan, mengaku menikmati suasana luber di warung kopi tersebut. Menurutnya, dekorasi pertama Piala Dunia berhasil menghadirkan nuansa kompetisi yang lebih terasa.
5: Ya, kita menyambut antusiasme Piala Dunia event tahunan yang diselenggarakan FIFA dengan TVRI. Mungkin eventnya ini sangat luar biasa karena pesertanya sangat banyak sekali. Sangat-sangat membantu untuk istilahnya semua kalangan bisa menikmati. Dari pelosok desa manapun bisa ke sini untuk nonton bareng. Untuk jamnya sangat-sangat efektif. Saya tetap tim Panzer Jerman. Harapannya ya untuk Jerman bisa juara pastinya. Untuk TVRI nikmat apa untuk tontonan ini sangat-sangat
6: memudahkan pelaku UMKM.
5: Iya, siap.
7: Ya, ramai banget. Enggak
6: ya?
7: Enggak, ada titik-titik tertentu yang mungkin
6: seperti di sini gitu ya. Sering Mas ke sini?
7: Sering. Saya Jerman.
6: Kenapa kok dua?
7: Ya kalau untuk tim ya Jerman, tapi kalau untuk pemain ya saya suka Cristiano.
6: Harapannya untuk kedua negara tersebut, Mas.
7: Ya, menjadi juara.
6: Ya? Iya. Ketemu di final gitu ya.
7: Iya.
1: Deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik

0: negara peserta Piala Dunia akan terus berlangsung hingga babak final. Selain menjadi sarana hiburan, kebersamaan masyarakat, tren tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi di Lamongan. Varian Raki melaporkan.
1: Mendengar informasi dari Varian Raki terkait euforia Piala Dunia 2026 di wilayah Lamongan ya, menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

Seruling gendang beredang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani aktivitas Anda pendengar di gelaran musik dangdut ya, edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Nisa masih menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama lagu-lagu dangdut yang tentunya nanti Anda bisa bergabung untuk request lagu dangdut kesayangan Anda. Anda bisa bergabung lewat telepon di 0356-8834756 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 di Seruling Gedang siang hari ini.

0: yang pengen request bisa langsung telepon, bisa langsung WhatsApp. Telepon WhatsApp juga boleh. Dan sudah disambut dengan ring telepon, kita sapa dulu ada siapa di sana. Halo, Seruling Gendang.
1: Bergendang bareng RRI Tuban.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berjumpa kembali Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Gimana Mbak? Tentunya masih sehat-sehat saja kan?
0: Alhamdulillah. Sehat dong Mas Bujang. Iya, Mas Bujang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah ini juga baik-baik saja Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
1: Juga sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah.
1: Oh iya Mbak Niswa, sebelum request lagu ya. Tadi ada pertanyaan ini PR tadi.
0: PR-nya dari Mas Bujang dadakan banget ya, kayak tahu bulat.
1: Apakah ada sesuatu yang terkesan sebagai penyiar atau sesuatu yang mengesankan itu Mbak ya? Boleh dijawab kalau ada ya.
0: Ada dong, tentu ada dong. Selama ini ya, yang awalnya masih apa ya, masih belum kenal sama pendengar, akhirnya kenal sama pendengar. Ini jadi salah satu hal yang paling berkesan. Jadi itu bisa nyaman ngobrol sama orang yang belum pernah ketemu, cuma dengar suaranya dan bisa nyambung seperti sudah sering kali bertemu, itu hal yang paling mengesankan loh selama menjadi penyiar itu. Dan mungkin nggak bisa di ini ya Mas Bujang ya, kalau misalkan di luar jadi penyiar terus ketemu seperti ini, belum tentu saya bisa merasakan kalau gak jadi penyiar gitu. Itu salah satu sih.
1: Walaupun belum pernah ketemu, seperti seolah-olah kita menjadi teman dekat Mbak ya.
0: Iya betul, bahkan kalau misalkan sehari ataupun sudah beberapa kali tidak bergabung, ini pasti mencari. Kemudian kalau bergabung lagi, pasti rasanya itu rindu yang terobati gitu loh.
1: Oh gitu berarti cocok Mbak kalau gitu berarti ya.
0: Iya, makanya dengan kalau ada yang kalau ada yang misalkan sudah lama tidak bergabung, kemudian gabung kembali, ngobrol kembali di on air, saya tuh senangnya bukan main ya. Pasti akan ada kata-kata rindu gitu ya, rindu banget ya toh.
1: Iya, Mbak, cocok sekali Mbak itu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Oh iya, terima kasih Mbak atas jawabannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bagus menurut kami. Oh iya Mbak Iswa, minta tolong nanti diputarkan lagu yang berjudul
0: apa ini lagunya?
1: Apa Mbak yang cocok? Itu Mbak, obati rinduku Mbak.
0: Obati rinduku, ini mentang-mentang Nisa tadi bilang rindu-rindu gitu ya.
1: Kan cocok Mbak.
0: Iya betul, cocok banget. Dari Cantika, Cantika mungkin?
1: Cantika Davinka, iya Mbak ya.
0: Oke, siap diantrikan.
1: Oh iya, ya saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya atas kesan dan sesuatu yang mengesankan itu.
0: Iya, siap.
1: Iya, oh iya mau sambil salam-salam Mbak ya.
0: Monggo salamnya buat siapa?
1: Kang Terwoto ya, selamat siang. Ada juga Lekmat juga ya tadi, selamat siang. Ada Mas Zulfan, ada Mbak Sutrini, ada juga Mbak Ii, Mas Budi, ada juga siapa ya, Cak Wanto, Mas Solikin, ada Kang Tamatiarto, ada Bu Jasmini Parasman, ada ya Mama Yu dan kesemuanya saja Mbak ya, tanpa terkecuali selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Niswa selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak ya, dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih buahnya atas waktu dan lagunya. Dan nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Bujang yang mengawali di siang hari ini dengan Obati Rinduku dari Cantika Davinka, nanti dihadirkan. Kita sapa lagi yang sudah masuk di teleponnya siang hari ini. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang. Mbak Niswa, Mbak Niswa.

0: Aku tahu ini suaranya ini. Iya, dalam-dalam ada Mas Budi ya ini ya.
1: Iya, Mbak Niswa.
0: Iya, agak jauhan dong Mas Budi.
1: Iya, sekarang sudah kecilkan ini radionya. Gimana kabarnya Mbak Niswa?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mas Budi gimana kabarnya? Ini kok
1: kabarnya
0: sudah
1: baik.
0: Lama tidak menyapa Niswa ini.
1: Iya, lama enggak pernah nyapa Mbak Niswa. Iya. Rasanya kok nyangking ember di wetengen jere Mas Bujang.
0: Ya apa itu nyangking ember?
1: Kepengen lungguh jejer karo penyiari kanggo tombo kangen.
0: Aduh, sini ke studio sini jejer langsung boleh.
1: Iya Mbak Niswa. Mono rojang Kang Bujang.
0: Gimana
1: Mbak, lagunya Mbak ya.
0: Monggo lagunya apa?
1: Lagu dari Ice Tresnawati Mbak.
0: Ice mau yang apa?
1: Mau yang Aku Cinta Padamu.
0: Aduh, teng langsung ini.
1: Iya, kan aku cinta sama radio RRI itu.
0: Aduh, terima kasih Mas Budi.
1: Ya kalau malam itu aku juga monitor terus ikutan sama kan ngerilis di RRI Pro 1 Surabaya.
0: Oke, betul sekali.
1: Antara itu Ruang Rindu itu.
0: Betul.
1: Nah, Kang Bujang kok ketinggalan Kang kalau malam kok enggak ikutan Ruang Rindu.
0: Iya, gitu. Mas Bujangnya kalau siang campur sarian sama dangdutan.
1: Ya, salamnya buat Kang Bujang tadi. Terima kasih salamnya sengkolanya. Terus apalagi Mama Yu, selamat siang. Ya wes salamnya buat siapa ya buat semuanya saja Mbak tambah terkecuali untuk Mbak Nispanya semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Biasanya buat Tiki salam tanya.
0: Aduh.
1: Mbak. Mau nega tanya aku rujak babat jadi talus kembali ya Mbak.
0: Duh gimana itu?
1: Nek orang disayang kok terus ndekne ndak berbesmi.
0: Aduh, diusap-usap ya.
1: Ya ngono lho, Cang, Kang Bujang.
0: Mas Bujang kena lagi.
1: Ya kena lagi, Mas Bujang ndak mau bikin itu tuh. Ngono lho, Kang ya. Ya udah Mbak, itu untuk Mbak Niswa ya, kalau pulang hati-hati.
0: Nggih, siap.
1: Tuku tebu ning Kediri Mbak Niswa.
0: Nggih, jauh sekali. Nek
1: mlebu ngene iki kudu eling besing nguri Mbak.
0: Nggih, duh.
1: Assalamualaikum Mbak Niswa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dapat pantun Mas Bujang kena dua kali. Iya, ada satu penelpon lagi ya sebelum Niswa naikkan dulu lagunya di siang hari ini. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, bergendang bareng RRI itu Pak. Ya, gimana punya kabar Manis Pak?
0: Kabarnya baik, gimana Mas kabarnya?
2: Saya ya alhamdulillah ini enggak sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar ya baik, menyenangkan ini.
0: Di sana cerah atau gimana cuacanya?
2: Ini di Banjar ini panas ya, setengah mendung Pak.
0: Setengah mendung gitu. Ini
2: agak
0: tadi
2: panas, agak riem-riem.
0: Aduh,
2: ya, kalau bosannya wong tuban diem-riem.
0: Riem-riem. Tadi sempat ada awan mendung juga di sini tadi siang.
2: Iya,
0: sekarang
2: di sini iya Mbak.
0: Sekarang pindah ke barat berarti awannya.
2: Iya. Terus meluncur ke barat. Iya katanya Mas Bujang kok.
0: Pripun?
2: Anggane kok begitu? Jadi aku ini requestnya rindu tapi malu Mbak.
0: Aduh, tadi obati rinduku sekarang rindu tapi malu.
2: Iya itu kata-kata Mas Bujang kok. Tanyanya sama Mbak Nisa kok begitu saya.
0: Aduh.
2: Saya requestnya begitu.
0: Mas Bujang kena lagi.
2: Iya.
0: Dari yang siapa ini rindu tapi malunya?
2: Terserah Mbak Nisa.
0: Oke, tak hadirkan yang duet aja ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ya aku sambutkan salam ya Mbak.
0: Monggo silahkan.
2: Ya salamnya yang pertama buat Mbak Niswa, semoga sukses selalu dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya selanjutnya Bujang, terus ada Mas Budi yang baru turun. Terus ada Mbak Ii, ada Mbak Sutrini, ada Bujang Sini selamat siang. Terus ada Kang Julpan, ada Mas Darwoto yang dikadar selamat siang juga. Ada Mbak Mantemandang. Terus ada Mas Solikin yang dikerahkan, selamat siang. Itu pan baru Mbak I ya.
0: Gimana?
2: Mbak I yang karaoke tadi minggu.
0: Iya, ada Mbak I ya, yang biasanya karaoke.
2: Iya, dengeran Mbak I naik kamu.
0: Betul.
2: Mbak I naik, jenana aku melete Mbak Niswa.
0: Pripun no.
2: Aku di jenana DN. Ya, terima kasih Mbak Nisma ya.
0: Oke.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banjar juga sudah bergabung, ada Mas Tama Tiarto ya. Siang hari ini mau request lagunya Rindu Tapi Malu. Nanti dihadirkan versi Diva Rima Indra dan Fendi ya. Siap untuk dinaikkan dulu lagunya dari dan Catika Davinka ini ya, ada Obati Rinduku untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelem Meraora. Untuk pendengar yang ingin gabungan nanti bisa kembali telepon di 0356-8834756. Bisa juga di WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Bro 1 RRI Tuban ya. Sudah dihadirkan lagunya dari Cantika Davinka ya, Obati Rinduku. Duh, siapa sih yang naro bawang di lagu ini ya, pendengar ya, jadi berbesmili. Kita sapa dulu ya yang sudah gabungan kembali di ruang dengar FM 87,9. Ada siapa kira-kira? Halo, Seruling Gendang.
2: Berjenjang bersama RRI Programa 1 Tuban.
1: Aduh, halo.
2: Aku pun halo yang imut.
1: Halo Mas Zulfan. Mas, sebelum lanjut ya Nisa, minta maaf kemarin hilang tidak tersimpan.
2: Iya, gak apa-apa. Masa aku harus terus gitu loh, gak apa-apa kok Mbak.
1: Tengah aku belum sempat bilang gitu lah, jadi bilangnya ya secara langsung aja.
2: Iya, nggak apa-apa. Di sini mati lampu Mbak.
1: Aduh, dari jam berapa tadi mati lampunya, baru atau sudah lama?
2: Jam 12 siang tadi sampai sekarang ya.
1: Masih belum nyala, ada perbaikan kemungkinan ya?
2: Kemungkinan gitu, tapi aman kok Mbak, untuk komunikasi kan via seluler, iya. Jadi ya. Untuk yang WA nggak bisa.
1: Siap. Ya.
2: Mbak Nisla sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Zulfan gimana kabarnya?
2: Ya alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah juga masih kebagian waktu untuk masuk ya.
1: Alhamdulillah.
2: Aku pengen debut dari lagunya dari Mega Mustika ya.
1: Mega Mustika apa ini?
2: Dari Mega Mustika yang dikasih judul itu Mbak, piye-piye Mbak ya.
1: Piye-piye, Kak piye-piye.
2: Ya, orang piye-piye. Ya, salamnya okay, ya.
1: Siap, monggo. Salamnya buat siapa?
2: Oke, tadi ada Kang Tamati Harto ya, selamat siang. Ada juga, ada Kang Bujang lagi turun tadi juga, selamat siang. Ada Mbak Gondo, Ibu Elusi. Ada Besti Kurianti juga, selamat siang. Terus ada lagi yang ada di Pilang Bangu, di seputaran Bagor Nganjuk sana. Ada Kang Sugeng ya, yang semalam udah tak kasih tahu TikToknya RRI itu Ban.
1: Iya siap.
2: Nanti bisa langsung dicari ya untuk Kang Sugeng ya. Langsung diketik RRI itu Ban, gitu aja langsung muncul Mbak ya.
1: Betul sekali.
2: Terus ada juga Mama Yu, ada juga Bu Jasmuni, Pak Rasman, ada juga Mbah Man Temandang, Bahri juga. Terus yang ada di Mojokerto, di Pasuruan, di Bojonegoro, semua yang bisa menyaksikan status aku,
1: siap.
2: Di Jombang juga, selamat siang menjelang sore semuanya. Terus spesialnya buat yang ada di Babat ya, ada Mbak Sutrini seorang, dengan ucapan keceriaanmu dan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
1: Siap.
2: Dan untuk Mbak Niswanya, terima kasih waktunya.
1: Oke.
2: Untuk jadwal pertandingan bisa di-share Mbak ya, disiarkan gitu ya.
1: Oke, siap, tentu saja.
2: Untuk Mbak Nisla, terima kasih. Assalamualaikum. Okay,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari kawasan Turi Kulon ya, Mas Zulfan sudah bergabung di siang hari ini juga ya, pendengar ya. Tentu nanti akan dikabarkan juga informasi pertandingannya ya, setiap hari nanti di-update sama Nisa. Kalau kemarin kayaknya kemarin kelupaan ini tapi mohon maaf ya pendengar. Pasti ada di setiap harinya seperti itu ya pendengar, untuk info bola-bolanya itu ya. Jadi kalau hari Rabu ini tadi jam 2 dan jam 8 gitu ya. Kalau Kamis tepat pukul 12 malam dan juga pukul 3 pagi. Jadi langsung gitu pendengar ya, jeda 1 jam 30 menit ya, untuk Anda yang akan menyimak pertandingan bola di hari Kamis besok ya, tepat tengah malam kemudian pukul 3 waktu waktu Indonesia Barat. Kalau nanti ada Portugal versus Kongo, dan juga paginya dini hari jam 3-nya ada Inggris versus Kroasia, pendengar ya. Jadi bisa disimak apakah ini adalah tim andalan Anda. Nah, ini nanti boleh menyimak di Pro 1 RRI Tuban. Kemudian saya juga ada info yang cukup menarik ya dari Bapenda untuk pendengar di manapun saat ini berada, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur.

0: Sahabat RRI Tuban, ada kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor, PKB. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, untuk penyerahan kedua dan seterusnya kini tidak lagi dipungut biaya. Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Mari manfaatkan kemudahan ini dengan tetap membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Ayo tertib membayar pajak.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
2: Nah, kalau tadi sebelumnya kabar pesta bola ya. Nah, setelahnya ada kabar tertib bayar pajak. Ajakan untuk membayar pajak ya, untuk yang belum bayar pajak, udah waktunya bayar pajak, ayo bayar pajak. Yang ada tunggakan juga, monggo dibayarkan. Karena ada penghapusan biaya seperti itu ya pendengar ya. Jadi untuk yang ada di wilayah Jawa Timur khususnya, kalau ini tadi yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Saya akan kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu dangdut yang sudah masuk ya. Ada Ice Tresnawati, Aku Cinta Padamu, spesial untuk Mas Budi ya, yang selalu kirim salam sayang buat Mbak Iinya.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. Berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini ya. 45 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, menemani Anda di gelaran musik dangdut. Masih ada waktu 15 menit ya. Lagunya tadi sudah dihadirkan dari Diva Rina Indra featuring Fendi ya, Cak Fendi, Ada Rindu Tapi Malu. Spesial untuk Mas Tama Tiarto yang ada di kawasan Banjar Tuban. Masih menemani Anda di lagu-lagu dangdut ya, di Seruling Gedang siang hari ini. Yang pengen gabungan masih bisa, tinggal telepon aja di 0356-8834756 atau bisa telepon dan meninggalkan pesan di 0851-9626-4186 yang akan ke arah Tuirikulan lampu mati pendengar ya. Kalau misalkan akan berlama-lama di sana ya, pastikan dulu perangkat-perangkat yang perlu mengisi daya, dayanya terisi penuh seperti itu supaya aman. Info dari Mas Zulfan tadi ya, kalau di Tuirikulan saat ini sedang mati lampu ya. Saya akan hadirkan kembali satu komposisi lagu requestan dari Mas Zulfan juga ya di siang hari ini. Ada Pie Pie dari Mega Musika.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban menemani Anda di hari Rabu 17 Juni 2023. Tidak terasa ya sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Nisa akan hadirkan satu komposisi lagu penutup untuk Anda di Seruling Gendang siang hari ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah request dan sudah gabungan ya di Seruling Gendang edisi hari Rabu ini pendengar. Dan juga kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban untuk menyimak informasi di Tuban sore ini. Masih menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan ikuti juga nanti kumandang adzan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya tepat pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Satu lagu penutup dari Gilga Sahid ada nemu di Seruling Gedang siang hari ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda dimanapun saat ini berada. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Di Tuban sore ini, pendengar, masih menemani Anda bersama, kita akan update informasi seputar inflasi dan investasi sore hari ini ya. Sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan juga untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia, pendengar, di sore hari ini. Dan akan kembali kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita update info seputar investasi dan juga inflasi di Tuban sore ini.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, kita akan bahas tentang kondisi perekonomian di Jawa Timur. Pada pertengahan tahun 2026 yang menunjukkan tren yang aman, stabil, dan tumbuh positif. Jadi inflasi tahunan di Jawa Timur per Mei 2026 berada di angka 3,49% years on year, sementara realisasi investasi pada triwulan 1 2026 berhasil menyentuh di angka 32,6 triliun rupiah.

Pendengar, meskipun angka inflasi tahunan di Jawa Timur sedikit lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berada di angka 3,08%, BPS dan Bank Indonesia menyatakan bahwa tingkat inflasi ini masih aman dan terkendali dalam rentang sasaran nasional. Tren bulan terbaru ya, di Mei 2026 inflasi bulanan tercatat sebesar 0,28% month to month dengan indeks inflasi tahunan berada pada 3,49% year on year. Jadi komoditas pemicu utama juga dengan adanya inflasi ini ya, kenaikan harga emas tentunya ya, daging ayam ras serta beberapa komoditas pangan pokok yang menjadi pendorong utama pergerakan inflasi di awal tahun 2026 ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tidak hanya diam ya, pendengar. Pemerintah Provinsi aktif menjalankan gerakan pengendalian inflasi dan juga pangan sejahtera atau GPIPS serta menggelar high level meeting bersama tim pengendalian inflasi daerah untuk tentunya menjaga stabilitas pasokan pasar.

Masih membahas tentang inflasi dan investasi di Jawa Timur ya pendengar ya. Kalau sebelumnya dengan besaran inflasi yang ada di wilayah Jawa Timur, nah pemerintah Provinsi Jawa Timur ini tentu menargetkan total realisasi investasi juga ya pendengar, selain dengan adanya inflasi yang perlu untuk terus dikendalikan ya besarannya. Sepanjang tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan total realisasi investasi mencapai 147,7 triliun rupiah. Ini mengacu pada keberhasilan di tahun sebelumnya yang sukses melampaui target Renstra di angka 147,7 triliun rupiah. Di mana pada capaian triwulan 1 2026, Jawa Timur sudah berhasil membukukan investasi sebesar 32,6 triliun. Ini berkontribusi sebesar 6,5% terhadap porsi investasi nasional. Dan angka ini menempatkan Jawa Timur di posisi keempat nasional sebagai tujuan investasi utama setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK ini juga masih menjadi magnet utama. Sebagai contohnya adalah KEK Gresik yang berhasil menyerap investasi akumulatif yang luar biasa ya, hingga 113,4 triliun per kuartal 1 tahun 2026. Dan tentunya untuk mengejar target tahunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jawa Timur juga menerapkan strategi akselerasi pada sektor hilirisasi. Simplifikasi izin usaha digital juga melalui sistem OSS, serta mengandalkan forum internasional seperti misi dagang ke Malaysia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban sore hari ini ya. Dalam Tuban sore ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di wilayah Jawa Timur bersama Info Prima sore hari ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama program 1 RRI Surabaya pendengar, dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Karena sekaligus saya pamit undur diri, pendengar, menemani Anda dalam siaran edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, ribuan personel gabungan disiagakan Polrestabes Surabaya untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung Negara Gerahadi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar edukasi pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 17 Juni 2026. Saya Ani Purnama. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar edukasi pengelolaan sampah di Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zen.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan edukasi pengelolaan sampah di kawasan Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan pemilahan sampah sejak dini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni Yusuf mengatakan, kegiatan tersebut diisi dengan berbagai program edukatif mulai dari sosialisasi pengelolaan sampah, pemasangan media informasi tentang pemilahan sampah hingga program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan.
3: Ini memang salah satu kita ingin mulai dari kecil, karena belum mengadakan program utama pentingnya sampah mereka sendiri. Untuk kita coba dengan menyediakan fasilitas menukar sampah. Jadi ada anak-anak tadi kita lihat membawa botol, kemudian kita apresiasi dengan memberikan hiburan-hiburan yang hiburan-hiburan menarik ya. Cukup saya pikir untuk mengingatkan mereka bahwa sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan dan masih bermanfaat.
2: Selain mendapatkan edukasi, para pelajar juga diajak langsung mempraktekkan cara memilah dan mengumpulkan sampah di area taman. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan positif kepada anak-anak agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah maupun di rumah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Kanza, mengaku senang mengikuti kegiatan memungut sampah bersama teman-temannya karena mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Upaya apa itu sampah dikumpulkan?
5: Agar lingkungan bersih.
4: Ini nggak pernah buang sampah sembarangan nggak? Nggak pernah ya.
2: Melalui kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
0: Guna memenuhi tugas mata kuliah kecil, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI atau UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
6: Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model di halaman kampus tempat. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kecil. Tujuannya adalah mengenalkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kepada para mahasiswa. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya bermain, akan tetapi juga belajar peran lain seperti wasit, pelatih, supporter, panitia, hingga petugas dokumentasi. Turnamen ini diikuti oleh 5 tim yang berasal dari 5 kelas berbeda, dan setiap kelas diwajibkan mengirimkan satu tim perwakilan untuk bertanding. Sementara untuk sistem pertandingan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sistem setengah kompetisi.
7: Dengan adanya mata kuliah permainan kecil di mana mereka setiap pertemuan sering bermain permainan tradisional, kemudian mereka juga tahu manfaatnya untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor juga untuk keterampilan sosial ternyata memang menyenangkan. Karena dalam mata kuliah permainan kecil itu juga ada model pembelajaran sport education model ya, yang intinya dibuat seperti event olahraga yang diintegrasikan dalam pembelajaran PJOK. Nah itu yang membuat mereka tertantang memainkan peran mereka sebagai wasit, sebagai panitia, sebagai atlet, sebagai supporter, dan lain-lain.
6: Melalui model pembelajaran berbasis olahraga ini, Taufik berharap para mahasiswa mendapatkan bekal konkret yang siap diterapkan saat mereka terjun ke dunia pendidikan nanti.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
8: Terima kasih Ani. Pendengar, penggunaan rokok elektrik atau vape yang semakin meningkat di tengah masyarakat masih menjadi perhatian para ahli kesehatan di balik anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Sejumlah penelitian dan regulasi tersebut justru menunjukkan adanya risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Oni Arianto melaporkan.
9: Penggunaan rokok elektrik di masyarakat terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Erlangga Dr. Kurnia Dwi Artanti Rabu siang mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru terkait rokok elektrik. Menurutnya anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional justru berpotensi meningkatkan jumlah penggunanya. Karena itu edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat.
10: Iya, jadi rokok elektrik itu menjadi salah satu tantangan ya. Jadi

0: elektrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari resiko penyakit akibat produk tembakau. Oni Arianto laporkan.
1: Pendengar, dalam rangka menekan angka pengangguran, Pemkab Tuban menyelenggarakan seleksi pelatihan satpam tingkat Gada Pratama. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Disnagrin Kabupaten Tuban menggelar seleksi calon peserta pelatihan Satuan Pengamanan atau Satpam tingkat Gada Pratama untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri.
3: Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Ketenaga Kerja dan Hubungan Industrial Disnagrin Tuban, Luciana, mengatakan
2: bahwa dari total 416 pendaftar yang terdiri dari 390 laki-laki dan 26 perempuan, hanya sebanyak 113 orang yang berhasil lolos seleksi administrasi, kemudian akan diseleksi kembali menjadi 60 orang. Program ini memprioritaskan masyarakat Tuban yang belum bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, serta berada dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun. Sesuai arahan Bupati Tuban, program ini harus menyasar masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang terdata dalam desil 1 sampai 4.
4: Kemudian memang kita prioritaskan untuk masyarakat Kabupaten Tuban yang belum bekerja, tidak sedang bersekolah, kuliah, atau menempuh pendidikan, dan sesuai dengan arahan Mas Bupati bahwa kita semua program kegiatan di Kabupaten Tuban ini adalah lebih memprioritaskan warga masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini di pelatihan kita menyasar pada masyarakat dari desil 1 sampai 4.
2: Sementara itu, peserta dari perempuan Dipa Pamular Arianti dan Khurotul Aini mengaku sangat menantikan pelatihan Gada Pratama ini untuk membantu mencetak karir mereka di masa mendatang. Diketahui seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Tuban tahun 2026. Disnagrin Tuban sendiri berkomitmen untuk menjaga penempatan bagi para peserta yang nantinya dinyatakan lulus pelatihan. Ia berharap agar para peserta yang lolos nanti dapat bersinergi dengan perusahaan maupun bersikap proaktif dalam mencari peluang kerja. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Mendengar, upaya menumbuhkan budaya membaca dan kreativitas di kalangan pelajar terus dilakukan berbagai sekolah. Bertepatan dengan peringatan Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMAN 9 Surabaya menggelar beragam kompetisi literasi yang melibatkan puluhan siswa. Faiz Putra melaporkan.
5: Dalam rangka memperingati Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar kegiatan literasi semarak Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional 2026 untuk meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik di tengah gempuran sosial media dan gadget. Acara digelar di Aula SMA 9 Surabaya dan diikuti oleh 40 peserta didik yang terbagi menjadi dua kategori kompetisi, yakni lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku. Dari 40 peserta, diambil 3 juara dari masing-masing kategori. PJ Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Surabaya, Dr. Muhammad Romli, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak peserta agar menyadari pentingnya literasi khususnya membaca dari buku.
6: Ya memang dengan era yang digitalisasi ini banyak pihak itu menganggap bahwa pengetahuan itu sudah tidak perlu buku, tapi cukup dengan alat yang lain seperti gadget, melalui Google dan sebagainya, melalui AI. Namun, untuk SMA 9 ini kami masih memandang perlu, karena di buku itu akan lebih, tidak semua anak itu selalu nyaman dengan kalau mengambil atau mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, informasi-informasi itu yang dari gitu.
5: Sementara juara satu kompetisi lomba desain sampul buku, Kartika, mengungkapkan kegembiraannya saat berhasil menjuarai event tersebut.
7: Kaget, tapi senang. Soalnya kecepatan kan.
5: Gitu. Berapa lama pengerjaannya?
7: 1 jam. Kayak lebih pengen
5: Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur, Anindra Habibi, serta guru dan wali murid yang tergabung pada Komite SMA Negeri 9 Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, semangat berbagi dan rasa syukur kembali diwujudkan jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan.

0: atau GK JW Jombang melalui perayaan Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Cantia.
1: Gereja Kristen Jawa Wetan Jombang kembali menggelar Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh tahun 2026. Perayaan tahun ini mengusung tema Persembahanku Wujud Pemberian Diriku Kepada Allah, sebuah ajakan bagi umat untuk merefleksikan kembali makna sejati dari memberi. Pendeta GKJ Jombang, Joko Hadi Wibowo menjelaskan bahwa memberikan persembahan kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan materi atau uang yang dimiliki, melainkan hingga penyerahan seluruh kehidupan. Hal ini merupakan wujud terbaik karena Tuhan telah memberikan banyak hal dalam hidup manusia.
2: Yang jelas, umat atau warga jemaat itu memiliki hati. Hati yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selama ini, entah kita sadari atau tidak, hidup kita itu banyak difokuskan untuk diri sendiri. Padahal, kita harus juga memperhatikan orang lain. Karena itu Tuhan memberikan pesan di Hari Raya Persembahan saat ini, bahwa bukan fokus pada diri kita sendiri, justru ketika kita fokus kepada Tuhan dan kita berbagi dengan sesama, saat itulah kemudian kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita.
1: Semangat persembahan juga selaras dengan aksi nyata di tengah masyarakat. Ahmad Soleh, seorang penatua di GKJW Jombang, sekaligus pegiat lintas iman, lintas budaya, dan lintas etnis, menekankan keteladanan dari Tuhan seperti kesabaran, cinta kasih yang membawa damai sejahtera, serta kerelaan berkorban demi keselamatan umat manusia harus menjadi teladan nyata.
3: Yang patut kita teladani dari Tuhan ini memang satu kesabaran, cinta kasih yang selantiasa membawa damai sejahtera bagi setiap umat, dan dia rela untuk berkorban yang semuanya demi keselamatan umat manusia.
1: Melalui momentum Hari Raya Unduh-Unduh ini, seluruh jemaat GKJW Jombang diharapkan tidak hanya memberi persembahan terbaik secara materi, tetapi juga memperbarui komitmen hidup mereka. Dengan semangat kerelaan, perayaan ini diharapkan dapat terus mempererat tali persaudaraan, baik di internal jemaat maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para penggemar sepak bola, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM. Di Kabupaten Lamongan, sejumlah kedai kopi menghadirkan nuansa Piala Dunia sebagai daya tarik bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Sejumlah pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia di tempat usaha mereka. Salah satunya dilakukan oleh Fajar Alvaru, pemilik sebuah warung kopi di Lamongan. Ia menghiasi kedainya dengan deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap jumlah pengunjung. Melalui siaran gratis TVRI, membuat warung kopi menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk nonton bareng. Kemudian salah seorang pengunjung, Johan, mengaku menikmati suasana nobar di warung kopi tersebut. Menurutnya dekorasi pertama Piala Dunia berhasil menghadirkan nuansa kompetisi yang lebih terasa.
5: Ya, kita menyambut antusiasme Piala Dunia event tahunan yang diselenggarakan FIFA dengan TVRI. Mungkin eventnya ini sangat luar biasa karena pesertanya sangat banyak sekali.
6: Terus terkait
5: sangat-sangat membantu untuk istilahnya semua kalangan bisa menikmati.
7: Ya ramai banget.
6: Enggak ya? Ya
7: ada titik-titik tertentu yang mungkin
6: ketika sini gitu ya. Sering mas kesini?
7: Sering. Ya. Jerman.
4: Deretan bendera umbul-umbul dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia akan terus berlangsung hingga babak final. Selain menjadi sarana hiburan, kebersamaan masyarakat, tren tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
8: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kota Madiun melalui BPBD membentuk dan melatih desa atau kelurahan tangguh bencana Destana di Kelurahan Taman. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun menekankan soal kompakan warga untuk menghadapi bencana. Laporan Ulfa Larasati.
9: Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menggelar pelantikan dan pelatihan Desa Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana di kantor Kelurahan Taman. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Taman. Kegiatan akan berlangsung selama 4 hari dengan materi yang mencakup pembekalan teori serta simulasi penanganan bencana. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan risiko bencana di wilayah Kelurahan Taman tergolong rendah. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memiliki kesiapsiagaan karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai bentuk. Menurut Bagus, ketangguhan bencana tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi keadaan darurat, tetapi juga ditopang oleh kekompakan masyarakat. Ia menilai hubungan yang kuat antar warga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana.
10: Makanya hari ini bagaimana mempersiapkan warga di kelurahan, khususnya di taman ini, warganya tahu apa yang akan dilakukan pada saat nanti sebelum terjadinya bencana, sehingga sudah harus siap-siap. Tetapi hari ini saya tekankan tidak hanya masalah bencana. Seluruh ketangguhan bencana ini itu harus dimulai dengan kekompakan warganya dalam apapun, tidak ada dalam bencana. Sehingga ini perlu beberapa kali harus sering disosialisasi, dikumpulkan supaya hubungan antar warga ini kuat gitu. Persaudaraannya kuat, kompak, sehingga dalam sisi selain bencana pun juga kompak.
9: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, menjelaskan materi pelatihan ini lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan persiapan menghadapi bencana yang berpotensi terjadi.
11: Kegiatan hari ini kan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Jadi di Kota Madiun, periode ini, tahun ini kita mengadakan dua kelurahan tangguh bencana. Yang sudah terbentuk itu 11 kelurahan tangguh bencana. Jadi nanti diharapkan 27 kelurahan terbentuk semua kelurahan tangguh bencana. Materi ini lebih banyak preventif, persiapan menghadapi bencana. Ya, yang terutama yang di wilayah kecamatan Kelurahan Taman tentunya bencana terjadi hanya seperti angin ribut, pohon tumbang, kemudian ada reptil yang masuk ke dalam rumah, itu mungkin materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
9: Yusuf berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing. Sebagai informasi, Destana di Kelurahan Taman menjadi Destana ke-12 yang terbentuk di Kota Madiun. Secara bertahap, program Destana tersebut ditargetkan menjangkau seluruh 27 kelurahan di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
8: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, grup reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Timur menjuarai gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dalam rangkaian Grebek Suro 2026. Eka Wulan melaporkan.
12: Grebek Suro 2026 Ponorogo resmi ditutup pada Senin malam 15 Juni 2026. Dalam penutupan tersebut juga diumumkan pemenang gelaran Festival Reog Remaja FRR ke-22 dan Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31. Grup Reog Singo Taruna Budoyo dari SMP Negeri 1 Ponorogo keluar sebagai juara pertama Festival Reog Remaja ke-22. Sementara grup Reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Jawa Timur meraih piala bergilir Presiden Republik Indonesia setelah menjuarai Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 dalam Grebek Suro 2026. Penutupan Grebek Suro Ponorogo turut dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 2 Dwi Marhenyono. Dalam sambutannya, Dwi Marhen mengatakan gelaran FNRP tersebut telah 5 kali masuk dalam top 10 Karisma Event Nusantara. Bahkan pertunjukan yang mengolaborasikan seni dan budaya tersebut diklaim berdampak positif terhadap perputaran ekonomi.
13: Tadi Reog Ponorogo sudah luar biasa, dan ini sudah terselenggara yang kelima kalinya, bahwasanya pariwisata adalah core ekonomi nasional. Di event ini kami menerima laporan dari tim kami, dari event-event yang terselenggara se-Jawa Timur, Reog Ponorogo multi pair ekonominya nomor 2 setelah Jember Fashion Carnival, Tepukan untuk Ponorogo, dan juga melibatkan seluruh masyarakat Ponorogo, ekonominya akan semakin tumbuh dan tahun depan bisa meningkat lagi.
12: Di kesempatan yang sama, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mengungkapkan gelaran Festival Reog Remaja dan Festival Nasional Reog Ponorogo membuktikan bahwa warisan leluhur tidak hanya dilestarikan tetapi harus terus tumbuh dan dicintai seluruh generasi bangsa.
14: Perayaan Gerebek Surat ini tidak sekadar menjadi etalase budaya kebanggaan kita, lebih dari itu, event ini berhasil menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah, ribuan wisatawan yang hadir, perputaran ekonomi, para pedagang, dan ramainya UMKM adalah bukti nyata bahwa melestarikan budaya juga bermakna mesejahterakan masyarakat.
12: Seperti diketahui, sederet acara digelar Pemkab Ponorogo dalam rangkaian Gerebek Suro. Di antaranya kirab pusaka dan pawai lintas sejarah, laku tirakatan, hingga larungan di Telaga Ngebel. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
15: Terima kasih, Miftah. Pendengar dan pemirsa, pasokan listrik di Kabupaten Jember dipastikan tetap berjalan normal dan terkendali. PLN menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia guna memperoleh informasi maupun melaporkan gangguan kelistrikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
16: PLN Unit Layanan Pelanggan WLP Jember Kota memastikan kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Jember secara umum berada dalam keadaan aman dan andal. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi operasional kelistrikan. Manajer Unit Layanan Jember Kota, Jeremia Devriari Raharjo, menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jember masih terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait batubara tidak berkaitan dengan operasional pelayanan kelistrikan yang dikelola di tingkat unit layanan.
17: Ini ada Pia Kirajo selaku manajer unit layanan PLN Jember Kota. Perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi sistem dan juga kelistrikan di Jember pada umumnya dalam kondisi aman. Kami tidak ada isu berkaitan batubara dan itu memang tidak dalam operasional kami. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di Jember, kondisi sistem aman, kemudian apabila ada terjadi gangguan ataupun pemeliharaan, kami sarankan untuk masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun call 123. Kami perlu sampaikan juga bahwasanya memang di Jember ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan juga beberapa lokasi bila mana ada gangguan, boleh kami juga sampaikan lewat aplikasi tersebut.
16: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan maupun gangguan listrik dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile dengan memanfaatkan kanal resmi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus membantu percepatan penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Rahayu Ja'far. Rahayu, silakan.
18: Baik, terima kasih Eti. Pendengar juga pemirsa, komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan terus diperkuat melalui kolaborasi dan inovasi tingkat global. Universitas Brawijaya pun menghadirkan forum internasional yang mempertemukan akademisi dan peneliti dari berbagai negara untuk membahas solusi atas berbagai tantangan masa depan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
19: Di tengah meningkatnya tantangan global yang ditandai ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial, Universitas Brawijaya UB memperkuat perannya dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs melalui penyelenggaraan International Conference for Sustainable Development Goals atau ICSDGs 2026. Forum internasional yang diikuti sekitar 240 peserta dari 15 negara ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghadirkan solusi berbasis riset, inovasi, dan kemitraan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Center SDGs UB tersebut mengusung tema Sustainable Development in Times of Uncertainty, Equity, Innovation, and Resilience. Konferensi yang digelar di gedung algoritma Philcom UB ini mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk berbagi gagasan dari hasil penelitian yang mendukung pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, ICSDGs 2026 menjadi sarana strategis untuk mendiseminasikan hasil riset dan inovasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
20: Untuk mereka saling menyampaikan dan mendiskusikan hal-hal baru hasil-hasil risetnya berkaitan dengan bagaimana mereka berkontribusi secara proaktif pada pencapaian indikator-indikator, terutama pada secara agregatif 17 indikator SDGs.
19: Ketua Global Partnership and Reputation UB Hendrik Yuli Setiawan menjelaskan, berbagai inisiatif yang dijalankan UB bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh warga kampus terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Mulai dari program penghargaan, laporan sustainability fakultas hingga konferensi ini merupakan bagian dari kampanye untuk membangun awareness bahwa UB memiliki tujuan yang sama dalam mendukung pencapaian SDGs.
21: Itu sebenarnya untuk penanaman awareness ke sekitar UB juga bahwa kita punya tujuan yang sama. Nah, kemudian dari situ selain yang kita lakukan juga sebagai institusi akademik, UB juga banyak riset yang berkaitan dengan SDGs. Bisa dilihat dalam 5 tahun terakhir ada 6.000 plus papers-nya UB itu yang relate dengan pencapaian goals.
19: Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir UB telah menghasilkan lebih dari 6.000 publikasi ilmiah yang berkaitan dengan SDGs. Selain itu, kampus juga terus memperkuat implementasi konsep Green Campus untuk mengukur sekaligus meningkatkan capaian keberlanjutan dalam tata kelola universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani.
22: Terima kasih Rahayu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
23: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
22: Proses pemulangan jemaah haji embarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung secara bertahap. Hingga 17 Juni 2026, lebih dari setengah jemaah dan petugas kloter telah tiba di tanah air melalui debarkasi Juanda Surabaya. Ermina Jen melaporkan.
24: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung. Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Juanda Surabaya per 17 Juni 2026, sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas kloter telah tiba di tanah air hingga kloter 60. Sementara 21.264 orang lainnya masih menunggu jadwal kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana mengatakan bahwa pelaksanaan operasional pemulangan berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh unsur pelayanan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia mengatakan pemantauan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan juga terus dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebab hingga saat ini PPIH mencatat masih terdapat 16 jemaah yang belum dapat dipulangkan karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, PPIH mencatat 6 jemaah haji wafat dalam perjalanan pemulangan, baik di debarkasi maupun di dalam pesawat.
25: Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaah ataupun kloter yang belum pulang, yang masih berada di Arab Saudi ataupun masih berada di Madinah, untuk mengurangi aktivitas yang menyita energi atau meminta aktivitas tinggi. Karena hasil telaah kami, jemaah yang meningkat resiko meninggal dunia itu adalah setelah 10 hari kepulangan setelah armusnah. Oleh karena itu tolong untuk tidak menambah kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa namanya membebani fisik.
24: Ia menambahkan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan proses pemulangan jemaah haji akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh kloter tiba di tanah air sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ermina melaporkan.
23: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
22: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenem, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
23: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Pendengar telah Anda ikuti ya tadi informasi dari Info Prima Pendengar ya. Dan tentunya kita hadirkan untuk Surabaya sore ini di program informasi Kentongan dan juga informasi terupdate untuk Anda yang pastinya pendengar ya. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, untuk informasi pertama di sore hari ini di program Kentongan ya, terkait dengan Rektor ITS yang menegaskan bahwa masalah sampah itu menjadi perhatian akademisi, terutama permasalahan sampah di perairan Indonesia yang mengancam keselamatan biota laut. Pendengar, informasi selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
1: Permasalahan sampah di perairan Indonesia masih mengancam keselamatan biota laut. Menjawab tantangan tersebut, dosen ITS mengembangkan kapal pembersih sampah tanpa awak. Rektor ITS, Profesor Bambang Pramujati, menegaskan masalah sampah harus menjadi perhatian akademisi. Menurutnya, inovasi tersebut merupakan penerapan ilmu untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
2: Bapak-bapak para inovator di kluster inovasi maritime itu mengembangkan kapal yang memang difungsikan untuk mengambil sampah. Karena sampah itu sekarang menjadi problem besar tidak hanya di darat tapi juga di laut, termasuk ya sampah seperti ini, mikroplastik dan sebagainya. Oleh karena itu kita mengembangkan kapal yang bisa untuk mengambil sampah.
1: Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Dr. Hasanuddin Sabtu siang menjelaskan kapal dirancang mengatasi pencemaran mikroplastik di wilayah pesisir. Sampah kiriman dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut.
3: Memilahnya di darat. Setelah selesai ini diangkat ke darat, dipilah, kami juga membantu alat untuk pencacah sampah plastik. Jadi nanti begitu selesai, plastik-plastik itu akan dipotong jadi chips, plastik chips, dan nanti langsung bisa didorong ke pabrik.
1: Kapal tersebut mengusung desain sederhana agar mudah dioperasikan masyarakat pesisir. Lambung ganda digunakan untuk meningkatkan stabilitas saat beroperasi. Bagian depan kapal dilengkapi sirip pengarah sampah menuju keranjang penampung. Sistem kendali menggunakan remote control dengan jangkauan hingga 1 km. Menurut Hasanuddin, teknologi sederhana ini dipilih demi efisiensi operasional. Oni Haryanto melaporkan.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait sejumlah mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya hari ini melaksanakan aksi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
2: Baik pendengar, saat ini saya berada di depan Gedung Negara Gerahadi Kota Surabaya. Dan saat ini ratusan atau mungkin sampai nih ribuan mahasiswa sedang menggelar aksi di depan Gerahadi yang terdiri dari kumpulan dari beberapa universitas yang ada di Surabaya dan sekitarnya, dan mereka tergabung pada Aliansi BEM Surabaya, BEM Universitas Erlangga, dan BEM seluruh Indonesia yang saat ini sedang melangsungkan aksi di depan Gerahadi. Masa aksi tiba di depan Gerahadi mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan situasi saat ini, sepemantauan kami di lapangan, sudah muncul kobaran asap yang diakibatkan oleh sekumpulan mahasiswa yang membakar tumpukan sampah dan juga beberapa instrumen-instrumen pendukung aksi di pada sore hari ini. Dan untuk tim kepolisian di sekitar Gedung Gerahadi juga sudah melakukan beberapa pengamanan. Kawat berduri juga sudah disiagakan, dan juga mobil pengamanan seperti water cannon, mobil pemadam kebakaran juga terlihat dari pemantauan kami di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Hingga saat ini situasi aksi masih berlangsung, dan untuk waktu usai dari aksi ini masih belum bisa diketahui karena masa aksi dari berbagai kampus juga masih terus berdatangan. Dan dapat dipastikan untuk jalan Gerahadi, di depan Gerahadi, yaitu jalan Gubernur Suryo, ini telah dilakukan penyekatan sehingga masyarakat yang akan melewati jalan Gubernur Suryo ini diharapkan untuk bisa mencari jalan alternatif lainnya. Demikian yang bisa kami laporkan dari depan Gedung Gerahadi Surabaya. Faiz Putra kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk laporan Faiz Putra. Pendengarnya, terkait aksi demo yang dilaksanakan pada sore hari ini, terutama di titik lokasi di daerah Gedung Gerahadi Surabaya.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya masih kita hadirkan untuk Anda program Kentongan ya, yaitu terkait informasi di tengah tantangan perubahan iklim yang kita hadapi. Pendengar, Universitas Brawijaya terus untuk mempercepat berbagai upaya pengurangan emisi karbon sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kampus berkelanjutan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals ya. Informasinya disampaikan selengkapnya oleh Hanum Oktavia.
1: Waktu menuju target net zero emission 2030 semakin dekat. Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks, Universitas Brawijaya terus mempercepat berbagai upaya penanganan emisi karbon sebagai bahan dari komitmen mewujudkan kampus berkelanjutan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Ketua Global Partnership and Reputation UB, Hendriks Yuli Setiawan, mengatakan tantangan terbesar dalam mencapai target tersebut bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga perubahan budaya di lingkungan kampus. Menurut Hendriks, UB secara rutin melakukan perhitungan emisi karbon yang dihasilkan kampus setiap tahun. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi penurunan emisi sekaligus mengukur efektivitas berbagai program keberlanjutan yang telah dijalankan.
2: Tantangannya kalau sebagai institusi akademik, kita harus merubah culture kan, culture-nya karena goals-nya SDGs itu akan berakhir di 2030. Nah, ini kan sudah sebentar lagi. Tantangannya waktunya sudah sangat mepet. Kemudian kalau dari sisi pencapaian, kita masih bergerak ke sana. UB sendiri memang punya komitmen untuk net zero di 2030. Semoga kita juga bisa mencapai.
1: Ketua Sustainable Development Goals SDGs UB, Novia Luciana, menyebut langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kontribusi sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu sumber emisi karbon. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa emisi UB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Secara umum ada tren pengurangan sekitar 5-10% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Ya, ada pengurangan emisi yang kita hasilkan, ada beberapa program yang memang kita laksanakan, salah satunya adalah Car Free Day, kemudian membatasi jumlah kendaraan pemotor yang masuk ke universitas, itu kemudian kita lakukan real time perhitungan emisi, nah hasilnya memang dari tahun ke tahun menurun untuk emisinya, dan kita harapkan 2030 kita bisa mencapai net zero emission.
1: Selain sektor transportasi, UB juga terus mengembangkan berbagai program green campus, termasuk efisiensi energi, digitalisasi layanan untuk mengurangi penggunaan kertas, pemanfaatan energi terbarukan, hingga penguatan ruang terbuka hijau sebagai penyerapan karbon. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang universitas dalam membangun ekosistem kampus yang lebih ramah lingkungan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, itu tadi informasi untuk di program Kentongan pada sore hari ini ya. Selain ini kita akan melanjutkan untuk Anda di Surabaya sore ini yang pastinya dengan informasi terupdate, dan juga nanti kita akan kumandangkan mengingatkan untuk Anda yang berada di perjalanan tepat jam 17:23 kita akan kumandangkan azan maghrib, pendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, dan tentunya juga kita hadirkan untuk renungan agama Islam. Untuk itu Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Abah di Surabaya ya. Nah, pendengar, untuk Anda ya, sore hari ini mungkin cuaca di kota Surabaya untuk pantauan sore hari ini itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan, pendengar. Tapi untuk Jalan Pemuda, Surabaya dan sekitarnya terpantau terang cuaca sore hari ya, pendengar ya. Jadi bisa kita pastikan untuk yang ingin bepergian ataupun juga melaksanakan aktivitas di luar rumah ya, bisa dipastikan untuk juga pantau informasi cuaca untuk sore hari ini ya, sambil temenin Pro 1 RR Surabaya, pendengar ya. Nanti kita juga akan hadirkan renungan agama Islam untuk Anda sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan untuk Renungan Agama Islam ya. Untuk Renungan Agama Islam pada sore hari ini terkait doa dan tangisan orang tua. Dan setelah kita dengarkan untuk Renungan Agama Islam, pendengar, kita kumandangkan untuk azan maghrib, pendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mereka lahir dan dibesarkan sebagai Muslim, melewati masa kecilnya dengan pendidikan Islam, dan mengisi masa belianya dengan mengaji di madrasah maupun di pesantren. Tetapi ketika menginjak masa remaja, tak ada kebanggaan di dadanya untuk berkata, "Ishadu bi anna muslimun." Anak-anak itu, mereka telah belajar halal haram, makruh dan sunnah, bahkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Tetapi ketika mereka mulai menginjak dewasa, apapun dilakukan demi memperoleh sepriuk nasi, termasuk dengan menjual agamanya. Atas nama kemerdekaan, berpikir mereka rela menadahkan tangan kepada lembaga-lembaga donor untuk merubah ruh agama. Anak-anak itu ketika kecil mereka dibesarkan dengan tangis orang tua agar kelak menjadi orang yang berguna. Tetapi ketika mulai beranjak besar, air mata itu masih belum berhenti mengalir karena banyaknya biaya sekolah yang harus dipikir oleh orang tua. Dan ketika mereka telah benar-benar besar, orang tua terkadang masih terus menangis karena anaknya telah melupakan agamanya atau bahkan menodai agamanya. Na'udzubillah. Teringat saya oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati mendidik anak-anak kita. Ada pelajaran yang patut kita renungkan dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu ataupun yang masih menghadang di hadapan kita. Sesungguhnya tak ada yang kebetulan di dunia ini. Ada hukum-hukum sejarah yang mengkaitkannya. Kitalah yang harus menemukan prinsip-prinsip itu. Apa yang salah pada anak-anak itu? Salah satunya adalah mereka mendapat pembelajaran ibadah sehingga banyak surat-surat pendek yang dihafal saat usianya belum melewati 5 tahun. Tetapi pembelajaran itu hanya untuk otaknya, tidak untuk jiwanya. Padahal pangkal perubahan adalah jiwa, bukan otak yang cerdas. Orang yang tahu, tidak dengan sendirinya bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Anak-anak yang terjerat dalam lingkungan pecandu narkoba itu bukan anak-anak orang yang tidak berpengetahuan. Sebab bahaya narkoba hanya tersimpan di otak, tidak menggerakkan jiwa. Karena begitu kecilnya pengaruh pengetahuan di otak bagi perubahan sikap dan perilaku, maka para bandar narkoba tidak pernah khawatir kehilangan konsumennya. Sebaliknya, kalau hati sudah tersentuh dan jiwa sudah tergerakkan, pengetahuan tentang resiko tak akan membuat kaki berhenti untuk melangkah. Mereka yang pergi berjihad ke medan perang karena Allah Azza wa Jalla bukan tidak tahu kalau nyawa bisa melayang. Bahkan mereka sangat tahu. Tetapi ketika keyakinan sudah kokoh, kuat, tak ada lagi yang perlu ditakutkan dengan kematian itu. Sepanjang sejarah, agama ini Islam telah melahirkan manusia-manusia besar yang di usia amat belia telah menghasilkan catatan sejarah yang mengesankan. Misalnya Imam Syafi'i telah didengar kata-katanya sebagai fatwa yang otoritatif ketika usianya baru 16 tahun. Imam Ahmad telah sibuk mempelajari ilmu hadis tatkala umurnya baru menginjak 15 tahun. Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mendapatkan kepercayaan sebagai panglima perang justru ketika usianya baru 16 tahun. Semua penyakit kemanusiaan timbul karena manusia hanya mempertajam akalnya saja dan mengabaikan panggilan hati nuraninya. Apa ini artinya? Hebatnya pengetahuan agama tanpa iman yang kokoh justru bisa menjadi sebab rusaknya agamanya. Semoga ada yang bisa kita renungkan bersama, terlebih ketika hidup dalam kepungan fitnah dan mencekam jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Peringkat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan bacakan ya untuk pendengar untuk sore hari ini ya, dan juga kembali mengingatkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk cuaca di sore hari ini kita juga sudah update untuk Anda, cenderung untuk mendung mendengar ya, ataupun awan sore hari yang diperingatkan oleh BMKG di langsung laman resminya di bmkg.co.id pendengar ya. Kalau untuk pantauan di daerah Taman Apsari dan sekitarnya pendengar, masih beberapa titik berlangsung untuk pantauan informasi terkait demo pada sore hari ini. Untuk Anda yang mengarah ke daerah Jalan Pemuda dan sekitarnya harus berhati-hati pendengar ya, karena juga kita tidak tahu ya kemacetan ini sampai kapan ataupun kepadatan itu juga sampai kapan ya. Jadi Anda bisa update informasinya juga di sosial media ataupun yang saat ini sedang ikut dalam aksi, boleh untuk informasinya dari kita ya, untuk juga menyampaikan pendengar ya kepada Pro 1 RRI Surabaya untuk pantauan pendengar-pendengar yang lagi bergabung bersama di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Sambil saya masih menemani Anda dengan lagu dari Caleb pendengar ya, yang judulnya It's All In Me.

0: Oke, apa kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Laporan terkini.
4: Pendengar, untuk laporan terkini sore hari ini ya, terkait Provinsi Jawa Timur yang menjadi tuan rumah musyawarah kerja nasional Gereja Pantekosta Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun generasi muda yang berkarakter, tangguh, dan berdaya saing di tengah berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Menurutnya, pembangunan karakter merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa, sehingga tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah, tetapi membutuhkan sinergi keluarga, pemerintah, dan lembaga keagamaan. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat membuka Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas Gereja Pantekosta di Indonesia tahun 2026. Menurut Gubernur Khofifah, lembaga keagamaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan ketahanan mental generasi muda. Karena itu, gereja memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak dan remaja agar tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Dan pendengar, pada kesempatan tersebut Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Jawa Timur sebagai tuan rumah Mukernas GPDI tahun 2026. Khofifah berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga menghasilkan berbagai gagasan dan langkah nyata yang memperkuat kontribusi gereja dalam pembangunan bangsa. Demikian laporan Ani Hasanah.
4: Baik, terima kasih laporan dari Anik Hasanah, pendengar ya. Kita setelah ini akan hadirkan juga informasi tentunya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Stay tune terus ya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya untuk sore hari ini, pendengar ya. Dan kita akan hadirkan untuk informasi untuk Anda. Ini terkait pariwisata yang dimana perayaan 36 tahun untuk menjaga warisan pariwisata di Bali, pendengar ya. Dan ini ada sebuah perjalanan yang dimana disajikan untuk kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bali. Dan selama 36 tahun ya, pendengar ya, masyarakat juga mengikuti perkembangan Kuta. Dan ini juga mengundang berbagai UMKM, komunitas, mitra usaha, media ya, untuk ribuan yang ada di sana merayakan untuk 36 tahun suatu wisata yang ada di Kuta Bali, pendengar ya. Ini untuk menjaga keindahan budaya yang ada di Kuta Bali, juga perayaannya ya yang berlangsung sampai Oktober 2026 nanti juga akan sekaligus menjadi momentum ya untuk perjalanan bersama yang telah terjalin ya selama 3 dekade untuk jantung pariwisata Bali, pendengar ya. Luar biasa untuk kalau kita melihat Bali, pasti bawaannya pengen liburan, pendengar ya, betul kan? Liburan bersama keluarga ataupun teman-teman terkasih, pasangan mungkin ya. Biasanya kalau ke kota Bali, pendengar, apa yang dicari? Pantai, makanannya, atau seperti apa?

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet riak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

Pendengar sempat kemarin ya, untuk Anda yang mungkin sedang membaca terkait salah satu bocah atau anak-anak yang masuk ICU usai minum air dingin saat cuaca panas. Nah, minum air dingin itu pendengar ya, memang saat cuaca panas mungkin terkesan biasa bagi orang banyak. Tapi hal yang tidak berlaku pada seseorang anak-anak atau bocah usia 7 tahun yang berasal dari Cina. Nah, ini sempat menjadi obrolan hangat di media sosial pendengar, apa penyebabnya dan kenapa. Dan ini pun juga menunjukkan bahwa gejalanya cukup umum seperti sakit perut, muntah, namun pun juga dokter kemudian mendiagnosa pendengar ya dengan penyakit yaitu valvus akut. Nah, nama terakhir merupakan kondisi darurat medis yang terjadi, yaitu usus atau sebagian saluran cerna itu terpelintir hingga menyebabkan penyumbatan dan dapat menghentikan aliran darah ke jaringan usus. Nah, ini juga pendengar ya, dari para ahli medis yang menyarankan bahwa anak-anak terutamanya yang berusia di bawah 3 tahun untuk menghindari yang namanya minum air dingin dalam jumlah banyak secara tiba-tiba saat cuaca panas. Karena pada tubuh anak-anak pendengar ya ternyata tuh berkembang maksimal dan masih rapuh. Saran yang sama juga dianjurkan untuk para lansia dengan fungsi usus yang memburuk pendengar ya. Minum juga air putih dingin, cuaca panas dapat juga menyebabkan penyakit pencernaan dan kardiovaskular juga. Nah, orang dewasa pun orang dewasa yang sehat ya juga dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 500 ml air dingin, sementara pada anak dan lansia batasannya menurun menjadi 250 ml air dingin. Nah, hindari juga pendengar ya konsumsi minum dingin ya langsung setelah makan atau saat perut kosong, itu juga perlu diwaspadai karena menjadikan kita ini pendengarnya supaya perutnya tidak kaget ketika kita meminum air dingin secara berlebihan.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet ria. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

0: Hari lahir Pancasila diperingati.
1: Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya pada sore hari ini ya. Nah, ini pendengar ya, untuk masyarakat Jawa Timur ataupun juga Surabaya dan sekitarnya terkait standar pelayanan omah terapi yang dari Dinas Jawa Timur, pendengar ya, terkait layanan terapi gratis, inklusif dan mudah diakses. Ini ada di setiap hari Rabu, pendengar ya, dan tentunya syaratnya itu untuk penyandang disabilitas, anak dan juga lansia, desil 1 sampai dengan 5, lalu juga membawa hasil pemeriksaan jika ada. Jangka waktunya 30 sampai dengan 45 menit pendengar, dan produk layanannya adalah terkait fisioterapi, lalu juga terapi akupasi, terapi wicara juga pendengar ya. Dan untuk pendaftaran itu bisa daftar online, lalu juga penerima dan regis untuk mengecek ya hasil pemeriksaan, kemudian mengisi formulir pendaftaran, lalu ada screening cepat, asesmen, wawancara singkat, lalu ada layanan terapi ya, sesi terapinya sesuai dengan kebutuhan, lalu juga ada sesi terapi sampai dengan selesai. Nah, ini untuk yang butuh layanan terapi untuk anak lansia atau penyandang disabilitas pendengar ya. Dinas dari Sosial Jawa Timur juga menghadirkan omah terapiku, itu layanan terapi gratis ya yang bisa dipakai untuk masyarakat, untuk khususnya lansia, lalu juga penyandang disabilitas dan juga anak pendengar ya. Banyak manfaat yang bisa diambil untuk omah terapi tersebut.

Pendengar tepat pukul 18:38 menit, pendengar ya, selain ini kita akan kumandangkan untuk azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila Wab'atsu maqaman mahmudan al-ladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini kita ikuti terlebih dahulu ya informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zee. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RRI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INA MICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE.

0: keuangan negara sebesar 992.820.620.628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
2: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
3: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
1: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
4: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
7: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah, hidup. 3 juta masih boleh nggak, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
6: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut

0: Michael dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025 sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
1: Dan, tadi kan kita udah belanja apa? Tadi kan F&B ya? Ini kita dapat iklan ini, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya, itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000 yang tadi aku bilang tentang impor atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
0: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut petugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
5: Iya. Pak ini bersama ibu.
6: Iya.
5: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
6: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu. Ya, sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
4: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
7: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, Para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
8: Halo, saya Awang.
7: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
8: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
7: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
8: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
7: Ya, terima kasih Mas Awang.
8: Ya, sama-sama.
7: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon membadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Hoka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henry Tewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, menjaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku kembali. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta, fans Argentina, dan istri Beta,
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda, fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka

Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, Anda telah mengikuti untuk informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini, kita akan hadirkan untuk Surabaya sore ini teman oleh Celia Cahyani di sesi yang terakhir, yaitu ada mimbar agama Buddha, yaitu terkait hidup bahagia tanpa narkoba, dan juga menutup perjumpaan sore hari ini ya pendengar ya, karena di Surabaya malam ini akan ditemani oleh Jo Adiwanda. Untuk itu Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Wow.

basa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, pada hari ini saya, Dwi Wahyuni, selaku penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, menjumpai pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Hidup Bahagia Tanpa Narkoba. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, dalam kehidupan ini, dari anak kecil hingga orang tua, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua yang dilakukan adalah demi mencari kebahagiaan. Namun, di tengah pencarian kebahagiaan, tidak jarang manusia mengambil jalan pintas yang menyesatkan. Salah satu jalan pintas yang dilakukan adalah dengan cara mengonsumsi narkoba. Banyak orang terjerat dan terjebak menggunakannya dengan alasan ingin melepaskan stres, mencari kesenangan instan, atau melupakan masalah hidup. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, kesadaran, emosi, mengubah suasana hati, persepsi, dan perilaku seseorang, serta menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Secara medis, narkoba digunakan untuk pengobatan, operasi, dan perawatan paliatif atau mengurangi rasa nyeri yang hebat, namun dengan pengawasan yang ketat. Saat ini, penggunaan narkoba ini sering juga disalahgunakan dan menjadi salah satu permasalahan serius yang mengancam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan secara fisik dan mental, tetapi juga menghancurkan masa depan, hubungan keluarga, serta kehidupan sosial seseorang. Meskipun pada awalnya narkoba ini memberikan rasa senang atau nyaman, efek tersebut hanya bersifat sementara dan akhirnya menimbulkan penderitaan. Narkoba bekerja dengan cara merusak, memanipulasi, dan menjajah pikiran kita. Ketika seseorang berada di bawah pengaruh narkoba, ia kehilangan kesadaran penuh atau sati. Saat kesadaran itu hilang, maka benteng moral akan runtuh. Orang yang kehilangan kesadaran sangat mudah untuk melakukan pelanggaran sila, seperti berbohong, melakukan kekerasan, bahkan mencuri untuk membeli narkoba.
Hari Anti-Narkoba Internasional diperingati setiap tanggal 26 Juni. Pada tahun ini, mengangkat tema Kesehatan untuk Keadilan, Keadilan untuk Kesehatan. Dan peringatan skala nasional di Indonesia, kegiatan Hari Anti-Narkotika Internasional atau HANI pada tahun ini diwarnai dengan rangkaian bulan aksi melawan narkoba dan program Aksi Nasional Anti-Narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkoba atau Ananda Bersinar oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dalam pandangan agama Buddha, kebahagiaan sejati tidak diperoleh melalui pelarian sesaat atau kenikmatan semu yang ditawarkan oleh zat-zat adiktif. Kebahagiaan sejati lahir dari batin yang bersih, pikiran yang jernih, dan kehidupan yang dijalani dengan kebijaksanaan. Dalam 5 latihan moral atau Pancasila Buddhis,

0: kami, yang artinya saya bertekad melatih diri menghindari minuman keras dan zat-zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Sila kelima ini mengajarkan umat Buddha untuk menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketika seseorang menyalahgunakan narkoba, maka akan lebih mudah melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena narkoba termasuk dalam kategori zat yang menyebabkan hilangnya kewaspadaan dan kesadaran sehingga bertentangan dengan ajaran Buddha. Narkoba membuat pikiran menjadi kabur sehingga seseorang kelihatan dan kehilangan kemampuan berpikir jernih. Tanpa kesadaran yang baik, seseorang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Buddha Gautama mengajarkan bahwa segala bentuk kemelekatan dapat menimbulkan penderitaan atau duka. Ketergantungan terhadap narkoba merupakan bentuk kemelekatan yang kuat sehingga menciptakan penderitaan bagi pengguna maupun keluarganya. Narkoba melemahkan konsentrasi, semangat belajar, dan kemampuan bekerja. Akibatnya, seseorang sulit mengembangkan potensi diri serta mencapai tujuan hidup yang bermanfaat. Banyak tindakan negatif seperti kebohongan, pencurian, kekerasan, dan pelanggaran hukum yang sering terjadi akibat dari pengaruh narkoba ini. Hal ini bertentangan dengan prinsip moralitas dalam agama Buddha. Narkoba menawarkan apa yang disebut dengan kebahagiaan semu atau ilusi kesenangan. Ketika narkoba masuk ke dalam tubuh, akan memicu hormon kesenangan secara paksa. Namun itu bukanlah kebahagiaan atau suka, melainkan sekedar pemuasan nafsu indera atau yang disebut dengan kama tanha, yang sifatnya sangat sementara. Begitu efek biusnya habis, penggunanya akan jatuh ke dalam kondisi yang jauh lebih terpuruk, cemas, dan menderita. Dalam Buddha Dhamma, ini adalah contoh nyata dari viparinama dukkha atau penderitaan yang muncul akibat perubahan dari kondisi yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, untuk menemukan kebahagiaan sejati tanpa narkoba, Buddha Gautama menawarkan solusi, yaitu yang pertama, menjalankan Pancasila Buddhis. Dalam menjalankan Pancasila Buddhis merupakan pondasi moral yang sangat kuat untuk membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba. Dalam ajaran Buddha, kelima latihan moral atau sila secara langsung melatih kesadaran, kasih sayang, dan pengendalian diri yang sangat efektif untuk mencegah kecanduan. Yang kedua, menjaga kesadaran penuh atau sati sampajana. Buddha Gautama mengajak kita untuk menghadapi realitas kehidupan melalui latihan meditasi atau bhavana yang sederhana. Kita belajar mengamati pikiran dan emosi kita. Ketika stres atau sedih, kita tahu itu tidak kekal atau anicca. Kita tidak perlu panik atau mencari pelarian instan karena badai pasti akan berlalu. Yang ketiga adalah mengembangkan kepuasan diri atau merasa cukup, santuti. Banyak generasi muda terjebak narkoba karena gengsi atau ikut-ikutan tren pergaulan. Buddha Gautama mengajarkan santuti atau rasa puas, dan cukup dengan apa yang kita miliki serta tahu batas. Kita tidak perlu validasi dari pergaulan yang salah, hanya untuk merasa keren. Kebahagiaan sejati muncul dari dalam diri yang damai, bukan dari pengakuan luar. Yang keempat adalah memilih sahabat yang baik atau kalyanamita. Dalam Manggala Sutta, berkah utama yang pertama adalah asewana cak balanang pandita nancak sewana, yang secara harfiah berarti tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh atau tidak bijaksana, dan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Hal ini menggambarkan bahwa lingkungan yang positif, sahabat yang saling mendukung, adalah perisai agar kita terhindar dari jeratan narkoba. Yang kelima adalah dengan mengisi waktu kegiatan yang positif. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif adalah cara yang efektif untuk melindungi diri kita dari pengaruh negatif narkoba. Dengan menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, berolahraga, mengikuti organisasi, dan melakukan kegiatan sosial dapat membantu menghindari pengaruh negatif. Yang keenam adalah mengembangkan cinta kasih atau metta. Mengembangkan cinta kasih atau metta merupakan bentuk cinta kasih serta kepedulian kepada diri sendiri dan juga orang lain, yang diwujudkan melalui perenungan bahwa tubuh ini berharga dan narkoba akan merusak diri serta menyakiti keluarga kita. Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada zat, benda, atau kenikmatan sesaat, melainkan berasal dari batin yang sehat dan damai. Masa depan yang cerah hanya dapat diraih dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih, yang disebutkan dalam Dhammapada bab 16 Piyawaka ayat 204, menyebutkan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar, kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga, dan kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Dengan menjalankan Pancasila Buddhis, mengembangkan kesadaran penuh atau Sati Sampajana, mengembangkan kepuasan diri atau merasa cukup, atau yang disebut dengan Santuti, memilih sahabat yang baik atau kalyanamita, mengisi waktu dengan kegiatan positif, dan mengembangkan cinta kasih atau metta, kita dapat membangun kehidupan yang sehat, bermakna, dan bahagia tanpa narkoba. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan generasi muda kita. Katakan tidak pada narkoba, dan katakan ya pada kehidupan yang sadar dan penuh dhamma. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Buddha pada hari ini dengan topik Hidup Bahagia Tanpa Narkoba. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan mengucap Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
1: Arahang Sammasambuddho Bhagavah.

Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk nanti bergabung ya bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti siaran sentral Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan nanti kami punya waktu 1 jam untuk bisa Anda ikuti pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 untuk kebersamaan di sisa Ruang Rindu kita nanti. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Lis Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Riyarsti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Riyarsti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Lis Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan

0: Bintang.
1: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita, Ria Resti Fauzi, bisa dilihat.
0: Mena, iya, bisa
1: ada juga Mbak Liz Mainawati gitu
0: masih
1: ya.
0: Cantik dan awet muda.
1: Pastinya. Mas, ternyata dua-duanya nih, Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
0: Enggak nyangka kan?
1: Betul, enggak nyangka
0: RRI
1: kita.
0: Keren,
1: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
0: Kita gak sabar mas, kita harus
1: ngobrol
0: nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di Studio Pro 1.
1: Oke.
0: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
1: Yeay.
2: Selamat malam semua pendengar dari RRI
0: Pro 1
1: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
0: Betul,
2: betul. Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
0: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
1: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
0: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
1: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya gak sih?
2: Makanya rindu berat
1: gitu. Rindu berat.
0: Mantap. Pokoknya selalu datang ya di ruang
1: rindu. Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 ya, dekade Baria Resti Fauzi.
0: Duh bestiku gitu loh. Iya. Wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta
0: akhirnya
2: gitu.
0: Akhirnya
2: tercapai.
0: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana? Ria.
2: Insyaallah hari Sabtu 27 Juni. Di ballroom
0: Golden Boutique Kemayoran.
1: Waduh.
2: Tempat kita
1: juga.
2: Biasa ada berapa kali
0: tempat
2: ya
0: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Ena Estorina, Rati Purwasi, Liz Mainawati, Julian, Etri Jayanti.
0: Dan Pak Gandhi tentunya.
1: Seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
1: ya kan.
2: Sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
1: Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
0: Loh, lagunya Ria memang
1: keren-keren.
0: Keren banget dan semuanya hit loh.
1: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
0: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
1: Semua hitsnya ya.
0: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
1: Ya kita nggak bisa nonton dong, Mbak.
0: Nggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
1: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Mainawati ini memberikan bisa support memberikan support untuk
0: konsernya nanti.
1: Ikut.
0: Ceritanya gimana Mbak Liz?
1: Nggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
0: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
1: Okay.
2: Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget deh sama gue. Karena
0: sama dong.
2: Benar, bestie
0: di mana-mana.
2: Bestie dia tuh.
0: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
0: Waduh,
2: masih muda sekali. Ya kan?
1: Seperti masih 35 ya.
0: Iya, awet.
2: 35 berapa puluhan yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Yeah. Terutama Mbak Liz sama Julian.
1: Aha.
2: Karena sama Niken ya.
0: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
1: Oke.
2: Ya, jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi gitu kan.
0: Kita kayak kita
2: kayak
0: dulu
2: kita
0: ya.
2: Juga ya. Kita kan sering maksi kan.
0: Maksi kita.
2: Yaudah ketemuan terus, ya itu bikin apa ya tahun ini. Nggak sengaja tuh terlontar aja. Terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini. Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu.

0: Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
0: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
2: Gitu ya.
1: Balis ya.
3: Betul, tidak.
1: Enggak berubah.
2: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
0: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan. Wow. Alhamdulillah
1: kosong.
0: Ada.
1: Kosong.
2: Okay.
0: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
0: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma pasti aku langsung ini,
0: ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Aku ditanya juga enggak loh sama Maria. Iya,
0: udah itulah next, itu
1: next
0: aku
1: ya.
0: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya.
2: Siap kalau begitu.
1: Siap.
2: Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
2: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
2: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
2: Sama Mbak Liz.
4: Oh. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Oke. Okay.
0: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
2: Orang Medan.
0: Medan gitu ya.
1: Orang Medan.
0: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
2: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
2: Siap.
4: Karena musiknya sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
2: Okay.
4: Karena dulu kan seperti bunyi itu perahu cimatara lah begitu.
2: Siap.
1: Oke.
2: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
0: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
2: ya.
1: Oke Bang Albert.
2: Terima kasih. Langsung dari Bobo kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
2: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya. Jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
2: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Liz.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Liz Menawati.
0: Malam.
5: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
0: awet Ibu Ana.
5: Muda banget.
1: Betul. Ini
0: kelihatan.
2: Iya kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
0: Oke. Awet muda alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
0: Hati Dibelai Manja.
2: Ini siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
2: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
2: Iya betul.
5: 1988.
0: Betul. Masih ingat
2: kan?
0: Terima kasih Bu.
5: Itu cinta remaja itu.
2: Wow. Iya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
0: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
2: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
2: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
2: Yang mana daripadanya?
5: Dari
1: mana jadi?
2: Oke.
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
2: Siap. Ditungguin ya, Bu Ana.
5: Ya salam dulu.
1: Boleh.
2: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye.
1: bye bye.
2: Kita menuju mana tuh?
1: Ada Bang Benny.
2: Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Maita, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Beni.
2: Langsung ada Mbak Ria Resti Fonsi dan Mbak Lis Menawati.
3: Oke, kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fonsi sama Mbak Lis Menawati ya.
2: Siap, betul.
3: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
2: Okay. Kan
3: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Reti Fauji dan Mbak Liz, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam siap. Apa untuk olah vokal yang paling yang baik ya, menurut Mbak Reti dan Mbak Liz? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Liz atau Mbak Reti ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
2: Siap.
3: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
2: Okay. Buat saya nggak ada ya.
3: Mas Yudi, salam ya.
2: Silakan.
1: Siap.
3: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru.
2: Okay.
3: Di Gilang di Kertasono, Ayah di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
2: silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
6: Bintang tamunya.
2: Silakan.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
2: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi ya Mas. Iya, birthday boy.
6: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong, kan Bang Andi gitu loh.
6: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
6: Bang Andi. Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Bu Ana tadi yang disorong ya.
1: Oh iya.
6: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
6: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
6: Terima kasih. Terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin. Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, biar kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
7: Ismail.
1: Siap.
2: Selamat malam.
7: Rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
7: Ruang Rindu program acaranya Mas Yuri dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
2: Betul dong.
7: Salam rindu untuk semuanya.
2: Siap.
1: Wah, mantap. Kita kepo
7: bintang tamunya.
2: Oh, yeay.
7: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Selamat malam.
7: Menawati ya.
1: Okay. Selamat malam.
7: Salam kenal.
1: Ya, salam kenal juga.
7: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
2: Oke, ditunggu ya nanti ya.
7: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
2: Siap.
7: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, ya talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
2: terkenal
7: mungkin kira-kira dengan siapa?
2: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
7: Sukses untuk Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz.
1: Terima kasih
7: semuanya.
2: Terima kasih.
7: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1. Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Tunggung Andi Nur Syamsul dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
2: Siap.
7: Malam okay. Untuk semuanya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
2: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Lis. Okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
0: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
2: Okay.
0: Jadi aku sendiri. Nah gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi mas.
2: Oke.
0: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung itu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu
1: itu
0: ya.
1: Kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
0: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
2: Nah, umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
0: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Biasa. Tapi enggak salah aku lagunya itu.
1: Ya kan? Tuh keren emang. Cumannya udah dari kecil.
0: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang ya, cuma
2: gitu. Okay.
0: Nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
1: nyumbang nyanyi.
0: Gak dibayar.
1: Aduh.
0: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
0: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
2: Nyanyi
0: terus
2: ya.
0: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
2: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sempat terpukau baru tadi. Enggak nyangka
0: dan
1: juga
0: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
2: Gitu ya.
0: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
2: Okay.
1: Dina Mariana.
0: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
0: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
2: Iya,
0: iya. Jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Oke.
0: Okay.
2: Kalau Mbak Lis gimana Mbak ceritanya?
8: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
2: Okay.
8: Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
2: Okay.
8: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak? Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
2: Okay.
8: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
2: saya. Di Madiun ya.
8: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla. Sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
2: Radio La Victor Surabaya.
8: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
2: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
8: Radio La Victor ya.
2: Aditya Warman ya.
8: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu. gitu.
1: Gitu ya Mbak Lisya. Iya.
2: Waduh. Oke, oke, oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
0: Aku dulu.
2: Boleh. Ya,
0: dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Heeh. Uh-huh.
1: Tiga-tiganya kan udah kan nyanyi di pernikahannya.
0: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria, iya. Ya.
0: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Iya, yang bungsu.
0: Iya,
1: Mbak Ita.
0: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun
1: yang bisa nyanyi.
0: Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik.
2: Oh,
0: karena aku itu pun aku kursusin.
2: Oh, iya.
0: Cuma enggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
2: Okay.
0: Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil kayaknya juga enggak begitu bisa.
1: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
0: Iya.
2: Kalau Balis?
8: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
2: Oke.
8: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
1: jadikan profesi ya.
8: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Ah, jadi iya, mereka iya. kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
0: Ya.
8: Kayaknya kalau dia ingat main baru main. Kalau
1: enggak ingat
8: ya malas.
0: Ya, iya. Khususnya kayak terpaksa anak emaknya
1: yang orang tua.
8: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
0: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya
2: fals ya.
0: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya.
8: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus malah. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
0: Yeah.
8: Cuman enggak ada yang mau.
2: Enggak ada yang mau.
8: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja
0: ya,
8: aja.
0: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
1: tapi kalau bisa ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
8: Iya, iya.
1: Nah,
8: nyumbangnya. Pasti.
0: Oh, maksudnya anaknya.
1: Iya, anaknya.
0: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
1: Pas ada acara di kampus acara nyanyi kampusnya. Ya.
0: Bukan nyanyi, main gitar.
1: Oh ya main gitar, ya main
0: musik. Fales,
2: Shay. Fales, Shay. Mbak
1: Ria kan panggil aku Shay. Karena kita
8: paling,
1: Mas.
8: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan.
8: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
0: Ya, perempuan.
8: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
1: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya.
8: Betul. Aduh.
1: Seru pastinya.
2: Siap. Nyanyi, selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
1: Maria dan Balis.
0: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
1: ibu rumah tangga
0: tiarap. Tiarap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
2: Oke. Kalau Balis?
8: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu. Karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
2: Oke, kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
0: Masakannya
2: cateringnya.
0: Coba dikirim
2: ke sini. Oke.
8: Mbak Ita.
2: Siap.
1: Masakannya.
2: Iya. Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, agak susah jawabannya ini ya.
0: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
1: Kita otodidak ya, Maria benar.
0: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
2: Oke.
1: Okay. Tapi gini, Baria. Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
2: suara
1: vokal yang berkarakter.
0: Ya. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri.
2: Aha.
0: Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya
1: gitu masak.
0: Ini suaranya Ita Purnamasari nih.
1: Itu gitu. Sudah ketahuan
0: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama orang.
1: Benar-benar suatu karunia
0: talenta banget ya.
1: Betul Mbak. Alhamdulillah.
2: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitinya nyampe, royaltinya nyampe gitu?
0: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
2: Nyampe semua ya. Oke, semuanya ya kan.
0: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
2: Oke.
0: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
1: Alhamdulillah. Prestasinya.
2: Balis. Royalty masih nyampe sekarang. Apa nggak perlu royalty seorang Lis Menawati?
0: kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
2: Tapi aku pernah
0: dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
2: Pandemi.
0: Tapi dari Malaysia ya.
2: Oh dari Malaysia.
1: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Oke.
0: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
1: Iya dari Papri.
2: Dari Mbak Ita. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
0: Kita dulu tahun berapa ya Lis?
8: Kita tuh tahun
0: dulu di Paguyuban Artis Jakarta Selatan.
2: Oh, okay.
0: Aku tuh baru punya anak satu kok, misalnya anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto, Edi Siltonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
8: tiap minggu
0: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
1: Ya Allah jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi.
0: Si Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
1: Tapi seru
2: pastinya. Oh iya.
0: Terus kita rekaman juga ya Lis. Lagu Teguh Beriman Jakarta. Banyak deh.
8: Adipura
0: kan kita pernah kali
8: dapat.
2: Oh iya ya. Bukan lagu komersial ya.
0: Memang yang program dari
2: pemerintah
0: DKI Jakarta Selatan. DKI dan Jakarta Selatan.
2: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
1: Akrab.
2: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang yang anak baru-baru
1: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
0: Mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh.
1: Siapa tahu loh
0: Maria ya, suaranya kan cantik suaranya bagus banget. Ya nggak tahu ya seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisya karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya Rp5.000 kalau nggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
1: Ya ampun Ria. Akhirnya beliau konser dan, 1994 kalau nggak salah.
0: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu. Nah aku juga bermimpi gitu tapi kan aku nggak berani menyampaikan.
1: Ya,
0: sampai akhirnya mungkin, kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh nggak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku siap. Gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: ternyata
0: mereka
1: bisa.
0: Yeah. Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi. Langsung oke saat itu. Gak pakai ABCD. Gak pakai ABCD. Terus langsung mau sama siapa Jerry di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Banyak deh kalau gak percaya. Bener. Cuma langsung mau gak sih nyanyi lagu gue?
1: Mau gak sih gitu. Ya mau aja kok. Bari yang
0: langsung
1: ngapain. Next ya, next. Konser 2
2: ya. Kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbar, Ayah Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumlaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696
0: gitu. Langsung kita ke mana?
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Mas Ibu Fatmawati. Yudi. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya?
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi
1: sama Mbak Liz. Dan...
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah, itu oh ya, gak, ya kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap diri. Tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa, halo, apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanyain pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
2: Mas Yudi. Salam dong.
0: Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap. Oke, terima kasih Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita. Iya. Purnama Sari. Yudi Ismail. Coba bareng.
0: Alhamdulillah baik.
1: Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung ya, dengan Daria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh, kok
1: keputus.
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Aja.
5: Ulang tahunnya tinggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo.
1: Jojo
5: Propangkat.
0: Mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urba juga sama loh.
1: Oke, Teteh.
5: Ininya sukses pokoknya untuk
0: siap.
5: Terus pada lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu kayaknya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Risi dan
1: Monggo.
5: Mbak Lis.
0: Oke, Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng Muni, Teteh.
1: Ya.
3: Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Risi, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa Panas Asmara itu kalau didengerin
3: terima
5: di
3: kasih.
5: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut. Sambil menikmati
1: ya.
3: Pisang goreng.
1: Goreng.
3: Sama kopi.
1: Sambil bersantai
3: dengan udara yang Bogor yang gimana gitu ya. Yang
1: sejuk itu. Enak banget ya.
5: Ya lupa pulang. Aduh enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
5: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya, Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir. Aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa, Mbak?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit ya banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya.
3: Iya, karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya, rindu yang menyiksa.
0: Kita aja,
1: Mbak
3: Teteh.
1: Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya, lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk, ya.
6: Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Aria.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa.
6: Lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Oke. Nanti kan dijawab yang kasih ya.
6: Oke.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya. Salam ya, salam buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah. Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Habis
3: wajah baru, keroncong remaja kan?
1: Iya. Ya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Boleh jadi langsung lompat ya. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
7: Gak ada nepotisme. Gak ada
3: almarhum
7: Kris Patikawa, Sabine Zuhra.
3: Betul sekali.
7: Kalau kemampuan sendiri ada albumnya ada Mas.
0: Keroncong ya?
7: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Manto.
0: Manto
3: ya, ya, ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gassi.
0: Oh, tadi Uncle Gassi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke, mungkin
3: proses aku kali
0: ya. Iya,
3: maksudnya tuh Mbak Ria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
7: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
7: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
7: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu. Salah.
3: Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah kita
7: mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
7: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya, jadi rekamannya berkali-kali gitu. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
3: Tapi itu tadi, tapi alhamdulillah
7: nggak mengkhianati hasil
3: ya,
0: proses
3: dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
3: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
7: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah nonton Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada
0: ya.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
7: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris begitu direkam secara rekaman?
3: Oh, banyak. Secara rekaman.
7: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
7: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro, Waini.
3: Shintaro, iya Waini. Terus Kokorono Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Kisah Durga sama Indonesia. Oke.
7: Itu duet sama Juan Untung.
3: Wah,
0: Juan
7: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
7: Bintang tamu Rabu lalu.
3: Oke. Barengan tuh. Oh, nyanyi bareng ya lagunya.
7: Rusuh ya. Iya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
3: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Ayo list dulu ya.
7: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
7: Iya. Monggo.
3: Kamu mau.

0: tamari hidupku, namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dan

0: Gak matre kan,
1: bener lah, gak pengen harta nih.
2: Oke,
1: kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad, silakan.
4: Selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Tidak ada yang diundang, Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, Pak Ahmad.
4: Selalu sehat selalu,
1: Mbak. Amin.
4: Semangat,
2: semangat dan Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
4: Monggo Pak. Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara?
1: Oke.
2: Oke.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman. Dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Kawan-kawan Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam sila Pancasila.
1: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap
2: semangat. Amin. Ya.
1: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke. Okay.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Yalis?
1: Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Nanti dapat orang Lampung nih.
5: Loh, ya,
2: bukan? Iya,
5: betul. Masih pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Ya, sorry, salam balik ya tadi itu ya.
2: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kuali semuanya yang ada dalam pura saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
2: Ya, Mbak Lia dulu, aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Liz.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya. Kita merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh,
2: biasa.
6: Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Wow, jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget, gitu.
6: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau
6: Mbak Liz
7: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
2: Mencari uang.
7: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, beda sekarang ya. Betul, betul sekarang ya. Tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa ya, semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan ya, untuk membantu orang tua kan.
2: Nah,
7: Sama sih. Sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya ingin bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.

0: itu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: Ah,
1: B kita yang punya.
2: Iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, oh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan lagi Mbak Lis.
3: Tahun dulu ya saya ucapkan.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
1: Wah, amin. Udah ganteng langsung PM lo Mas.
4: Ganteng banget
1: sih
4: Mas Yudi. Lama tambah ganteng.
3: Aku sih kesel sama Hawa.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Malam. Iya. Yang saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Dita Dalinta dan Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi, Mbak Ria.
1: Sama-sama, Mas Gila.
3: Pamit,
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan, Kak Endang.
5: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
1: Malam, Mbak Endang.
5: Apa kabar dokter ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola Bu?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
5: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Mirnawati.
0: Ya, oke. Okay.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
5: Iya,
0: ya udah.
5: Aja buat Siap. Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
5: Okay. Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya?
0: Ya kalau lupa nanti enggak apa-apa ya. Diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
5: Oh iya.
0: Kasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak
5: Endang. Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling senang. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya.
1: Ya, jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes, yeah.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S. Udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
1: S.
0: S.
1: Judul lagunya depannya S.
4: Ampun tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan.
4: Indahnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah,
0: hilang peluangnya.
4: Judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh.
0: Benar-benar kayak begitu. Iya, donat. Kan nggak bisa jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya layang.
0: Pertanyaan kedua, Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Ryan Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang pertama salah.
4: Lagu Saint Beth terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya?
0: Oke.
1: Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini top semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Maria di album itu, iya.
4: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
4: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Aduh, kesian Mbak Ria. Ya udah, Mbak.
0: Oke lah ya. Gagal lagi dong. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
4: Pasti bisa
0: deh.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja, Mbak?
0: Nggak usah disebutin apa aja nya, deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: 4. Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu
1: ayo,
0: yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Nah, kes ngomong nyaris loh pada.
4: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya. Jadi 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi.
1: Melodi sendu. Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura, tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Mbak,
0: album
1: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Cinta.
0: Gitu kan? Iya. Inikah Cinta. Oke.
4: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyemelamatkan.
4: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnamasari.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Kita ini WhatsApp, masih banyak WhatsApp banget ya, WhatsApp yang belum yang dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Arti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
0: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali? Lagunya oh, okay. Ku tutup layar cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
4: Masih ingat ya, Mas.
2: Masih ingat loh.
4: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
4: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
6: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
4: Ya tetangga
6: kali ini.
4: Aduh, tetangga
0: kali ini. Eyangnya Gayatri ya?
4: Iya,
0: Okay. Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
6: Cucu saya.
4: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya Ih, yeah. Mas Yudi mah.
0: Ya kan.
6: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
4: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
4: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
4: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
2: Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
4: acara Selekta Pop benar
0: bang. Aduh. ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
4: Dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Udah, kalau di jadwal kita dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
4: Ya.
0: Oh, iya. Gimana kita cucunya dengerin?
4: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
4: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
0: Aco, pinisirin sampai ya. Lalu kita dengerin Ria Arti Fauzi dengan
4: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1
4: yang muter.
0: Ya kan?
4: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Refauzi. Boleh di ini lagi, di romain lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa?
2: Siapa
1: aja?
2: Konser 40 tahun Ria Refauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu.
1: Alhamdulillah. Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama studio.
0: Ayo
1: kita, ya. Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Iya, rilis lagu.
2: Yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: saya
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Iya, kan.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni.
0: Siap. Kalau begitu.
2: Iya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dokisnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia
1: di festival. Mantap. Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Di biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan.
1: Minggu depan.
0: Di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Refauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
2: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
2: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
1: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
2: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
2: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
2: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

0: Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat, tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim

0: Rik, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda. Tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Rumahnya hancur semua. Tapi untung semuanya selamat ya.
1: Iya, berkat warga saling bantu sejak malam. Ada yang mengevakuasi dan ada yang masak di dapur umum.
0: Di saat begini, baru terasa betapa pentingnya kebersamaan dan kesiapsiagaan.
1: Betul, bencana memang datang tiba-tiba. Tapi kepedulian kita selalu jadi cahaya di tengah gelap. Tanggap bencana bukan hanya tentang kesiapan, tapi juga tentang hati yang sigap menolong dan peduli sesama. Mari saling menjaga, saling membantu, karena kemanusiaan tak pernah padam.

0: sadar nggak? Sekarang industri kreatif Indonesia makin maju ya. Mulai dari filmnya, musik, bahkan sampai kerajinan lokal. Kualitasnya itu benar-benar meningkat.
1: Iya ya Mel, dan yang menarik, banyak anak muda terlibat. Mereka menggabungkan teknologi dengan ide segar. Hasilnya, karya yang bukan hanya keren, tapi juga bernilai ekonomi.
0: Betul, bahkan produk lokal sudah menembus pasar luar negeri. Artinya, kreativitas kita itu tidak kalah bersaing ya.
1: Makanya, kita juga harus mendukung. Mulai dari memakai karya lokal, membagikan konten kreatif mereka, atau memberi ruang agar ide baru bisa tumbuh.
0: Karena ketika industri kreatif berkembang, kesempatan kerja ikut bertambah, dan citra Indonesia semakin kuat.
1: Dukung karya anak bangsa, majukan industri kreatif Indonesia.

0: Kok kamu yang ngerjain semua ini sih, Dan? Yang lain kan juga bisa bantu.
1: Iya sih, cuma aku takut hasilnya nggak maksimal kalau bukan aku yang ngerjain.
0: Tapi justru kalau kamu terus yang ngerjain semua, mereka tuh nggak pernah belajar loh. Coba deh, kasih kesempatan. Siapa tahu hasilnya malah lebih bagus.
1: Ah, iya juga ya kalau dipikir-pikir. Kadang bukan soal siapa yang paling bisa, tapi siapa yang mau percaya sama orang lain, ya nggak?
0: Nah, benar banget tuh. Itu baru namanya kerja bareng buat maju bareng.
2: Indonesia is me.
3: Dalam hidup, berkembang bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh.

0: Kadang aku tuh ngerasa capek banget. Masalah datang terus. Solusinya rasanya kok jauh banget, aduh.
1: Iya, aku juga pernah loh di posisi kayak gitu. Tapi tahu gak, kadang itu solusinya muncul pas kita mulai tenang dan mau dengerin pendapat dari orang lain.
0: Susah sih, apalagi kalau kita udah pesimis duluan, ya gak?
1: Justru itu, kalau pikiran tertutup, kita gak lihat peluang kan? Tapi coba deh, kalau hati dan pikiran kita terbuka, langkah kecil bisa jadi awal perubahan besar.
2: Berpikiran terbuka dan positif bukan cuma soal mencari jawaban, tapi tentang percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

0: pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

Pendengar, pukul 00, pukul 24 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran sepak bola Piala Dunia. Untuk hari ini ada pertandingan Portugal versus RD Kongo, langsung dari Stadion Houston untuk fase grup K. Dan kemudian pada pukul 3 dini hari nanti, pertandingan antara Inggris dan Kroasia dari fase grup L, untuk live disiarkan langsung dari Stadion Dallas. Bersama dengan teman-teman Pro 3 RRI, kita akan ikuti bersama silang pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola kepada Araujo, ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri, umpan tarik ke belakang lagi, masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal. Saat ini Araujo kembali, Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah. Kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes di sana. Kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araujo. Umpan ke depan kepada João Cancelo. Masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola. Masih mencari rekannya Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ke belakang kepada Araujo. Kali ini Araujo menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo menguasai bola, ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha, pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri. Masih Nuno Mendes mencari rekannya, pendek saja bola. 1-2 dengan Vitinha, kembalikan bola kepada Mendes. Saat ini saudara pendengar masih bermain-main. Kali ini Ronaldo menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan kepada Cancelo. Masih Cancelo, maksudnya kirim umpan crossing tadi, namun dihalau saja. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola. Terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini dari sektor sebelah kiri, kembali Portugal. Pedro Neto kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Pendek saja kepada Silva, masih Silva menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan bola ke tengah kepada Vitinha. Masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto. Bola tarik saja ke belakang, kembali kirimkan umpan crossing, dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Cancelo tadi lakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Moutosami tadi. Terjatuh Moutosami. Samuel Moutosami. Tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada Axel Tuanzebe. Masih Axel menguasai bola, pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan Kongo, kirim bola ke belakang Mbemba. Kali ini menguasai bola Mbemba. Terjadi, direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano memasuki kotak penalti daripada Kongo, kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi Bruno Fernandes. Masih memperlambat tempo lagi-lagi para pemain Portugal. Kali ini Vitinha di lapangan tengah, kirimkan umpan crossing, di sana ada Cancelo di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola, kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Masih Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo, namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Kirimkan umpan ke depan, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
1: Memasuki menit keempat ataupun menit lima waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir tarik oleh Mbambe. Mbamba maksud kami, dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun serangan, arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha. geser lagi ke sebelah kiri, yang ketujuh adalah Neto. Kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes ataupun satu pemain lainnya Portugal. Kali ini ke tengah, coba tadi nomor 8 Bruno Fernandes, arahkan ke belakang lagi, masih bermain 1-2 kali ini Portugal. Nah ini nomor 15 umpan ke sebelah kanan, tujuh adalah nomor 20 kali ini, masih ada pemain Portugal umpan ke dalam kotak penalti, lolos tadi, sayang sekali tidak ada segampan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal umpan ke dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol. Menit ke 5 atau bahkan 16, menit ke 5, satu gol langsung dicetak, guri. Bagaimana tadi umpan dari sebelah kiri langsung mengarah ke kepala pemain nomor 15 Neves yang menghujam ke sebelah kiri gawang dari Empasi. Satu gol Portugal unggul, Bung Tavani langsung mengebrak nampaknya.
2: Ya, Bung CNP, dengan inisiatif menyerang yang langsung dilakukan oleh timnas Portugal sejak pertandingan dimulai, memang hanya tinggal menunggu waktu bagaimana Selecao de Quinas ini menciptakan gol. Kita lihat juga terdapat beberapa ruang yang terbuka tadi dari timnas Kongo yang memang masih belum bisa dimaksimalkan, dan akhirnya belum genap 6 menit timnas Portugal mampu memaksimalkan celah yang ada sehingga unggul 1-0 melalui Joao Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub.
1: Luar biasa memang gol pembuka dari Portugal ini, menggebrak publik dari Amerika sendiri, dan kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Pamaswaka, umpan lagi ke tengah, masih ada Makau, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Moton Sami, dorong lagi kali ini para pemain, diambil tadi oleh Bakambu, kali ini masih Bakambu, geser lagi ke sebelah kanan, Kongo kali ini coba menyergap dari serangan sektor kanan, umpan tadi maksudnya, tetapi masih tertahan oleh para pemain pertahanan dari Portugal, arahkan lagi ke sebelah kiri, jatuh di kaki nomor 26 Masuaka, kali ini masih menggiring bola Masuaka, coba umpan tidak jadi, dengan kaki kirinya ditahan dengan baik oleh Cancelo tadi, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi Portugal di sektor sebelah kanan. Kali ini kita nantikan bagaimana magic juga akan dilakukan oleh Ronaldo, karena memang kapten kesebelasan Ronaldo ini masih menunggu momen untuk mencetak gol. Kongo kali ini dari pertahanan Portugal geser lagi ke sebelah kiri kepada Masuaka, umpan ataupun tadi, tetapi diterjang dengan baik oleh para pemain dari Portugal, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Cancelo dari kanan, angkat ataupun merilik ke tengah, siapakah yang tujuh, masih coba cari kawan, oh Vitinha tadi, geser lagi ke belakang, masih para pemain Araujo kali ini, geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes, kali ini Mendes menggiring bola dengan kaki kirinya, Mendes agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal, geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan, bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal, masih Bruno Fernandes, arahkan ke Vitinha, masih dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal ataupun sebelah timur dari stadion, umpan kali ini bermain 1-2, masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu, back pass kali ini jauh pada Veiga, bermain lagi, masih terus bermain 1-2, para pemain dari Portugal arahkan ke sebelah kiri, kali ini bermain 1-2, Mendes tadi agak sedikit ditarik tetapi bukan sebuah pelanggaran, masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh pemain Kongo, terjatuh satu pemain dari Portugal, bukan sebuah pelanggaran karena Kaion kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah, santai-santai lagi kepada Vega kali ini, geser lagi ke sebelah kiri, masih para pemain, oh lolos kali ini Mendes dari sebelah kiri, didorong oleh pemain dari Kongo, bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam lagi oleh Mendes kali ini di sektor sebelah kiri penyerangan dari tim Portugal, tampaknya ada kesalahan tadi dilakukan sehingga wasit memberikan peringatan ataupun juga arahan kepada kedua kesebelasan yang bermain. Hingga menit ke-9 ini Portugal berada di sebelah kiri kami, sedangkan Kongo berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna biru langit, sedangkan Portugal menggunakan jersey berwarna merah gelap. Kali ini sudah dilakukan, Kongo dari sebelah kiri dicoba disergap oleh dua pemain dari Portugal, berhasil lolos kali ini, Masuaka arahkan ke tengah, dikejar tadi oleh Ronaldo, baik sekali back pass kali ini kepada Pasi, masih arahkan ke depan jauh melambung, jatuh di sektor kanan penyerangan dari Kongo. Berduel tadi diambil kali ini oleh Bakambu. Bakambu kali ini mencoba merobos dari serbal kanan, kali ini masih Bakambu arahkan lagi ke tengah ataupun ke kanan, umpan ke dalam kotak penalti. Masih coba diusir Bakambu lagi, jatuh kali ini satu pemain dari Kongo, tolak kaki kiri ya. Hampir saja menghujam tadi gawang dari Costa, namun peluang dari tim Kongo belum merubah kedudukan hingga menit ke-10 ini.
0: Ya baik saudara pendengar, nampaknya Kongo langsung tampil menggebrak dengan beberapa kali melakukan serangan-serangan balik dan menciptakan satu peluang di mana serangan balik cepat yang dilakukan Kongo untuk bereaksi atas gol cepat tadi yang dicetak oleh João Neves dari Portugal pada menit ke-6. Kali ini saudara pendengar, di sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal, Vitinha kali ini menguasai bola, perlambat jalannya pertandingan, pendek saja sodorkan kepada Mendes, kembalikan kepada Vitinha, masih membawa bola dengan lambat tadi. Kali ini Neves menguasai bola, berikan kepada Araujo, pindahkan bola kepada Renato Veiga. Kali ini masih bermain, tarik bola ke belakang kepada Veiga lagi-lagi, berikan pendek saja kepada Araujo. Kali ini Bruno Silva menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo, kembalikan kepada Silva, masih Silva, umpan ke belakang kepada Veiga, masih Veiga, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Vitinha.

Asal Qatar yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini atau pada pagi hari ini. Ya, masih nampak sudah terbangun nampaknya KYMB langsung melakukan tendangan bebas kali ini di sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Wan Bissaka. Masih Wan Bissaka menguasai bola, kirimkan pendek saja ke belakang kepada rekannya. Kali ini KYMB menguasai bola, mendekati kotak penalti. Ada Bakambu, masih Bakambu, tendangan langsung. Bakambu tadi memanfaatkan umpan dari KYMB tadi. Bakambu hampir saja membuat deg-deg ser para pendukung Portugal yang hadir di stadion pada malam hari ini. Tendangan dari Cedric Bakambu tadi beruntung masih membentur kaki dari Araujo sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi Kongo di pertandingan pada pagi hari ini. Bersiap-siap tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor 26, Arthur Masuaku. Bersiap-siap Arthur, tendangan bola mendatar saja, namun bola jatuh di kaki pemain João Neves. Masih membola João Neves, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berada di kaki atau berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Mencoba inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada KYMB. Masih KYMB, ada Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke belakang, kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut di depan ataupun di mulut gawang dari Portugal. Namun bersamaan dengan momen tersebut, hakim garis pengangkat bendera nampaknya ada pemain dari Kongo yang sudah berada dalam posisi offset. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Dan saat ini Portugal masih unggul melalui gol cepat yang dicetak oleh João Neves pada menit ke-6. Masih unggul Portugal 1-0. Kali ini bola berada di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo tadi. Kirimkan bola ke belakang, kali ini Vitinha menguasai bola. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Mendes kali ini. Masih Mendes mencari rekannya. Pindahkan bola saja ke belakang kepada Vega. Sodorkan pendek kepada Vitinha. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan João ataupun Araujo tadi. Kirim bola ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Pendek saja kepada Vega. Berikan bola pendek kepada João Neves. Masih João Neves bermain 1-2 dengan rekannya, dengan Bruno Fernandes nampaknya. Kirimkan bola ke belakang kepada Vega. Masih Bruno Fernandes. Masih Vega mencari rekannya. Sodorkan bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha kali ini berlari cepat ke depan. Pendek saja kepada João Neves. Pindahkan bola kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto. Kirim umpan 1-2 dengan Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo. Kembali bola kepada João Neves. Namun terjadi perebutan, kali ini bola dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Kongo. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri. Pendek saja bola lempar, kali ini Vitinha menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo. Kirimkan umpan lambung, ada Cristiano Ronaldo. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Bola masih berada di kaki pemain Portugal. Kirimkan umpan crossing. Oh, terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja, dijauhkan bola kali ini. Tendang bola ke depan kali ini. Joane Wissa berusaha melakukan serangan balik cepat kali ini dari sisi sebelah kanan. Kali ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Masih Wissa kali ini menguasai bola. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Arthur Masuaku yang sudah maju ke depan. Berhasil dicuri tadi oleh Cancelo. Kirim bola ke belakang kepada Araujo. Pindahkan bola kepada kiper Costa. Kali ini kirim umpan ke sektor sebelah kiri. Masih kali ini di tengah lapangan pertandingan. Masih Bruno Mendes memasuki kotak penalti daripada Kongo. Terjadi kemelut tadi. Bola ditepis saja tadi oleh kiper dari Kongo. Tendangan langsung. Oh! Hampir saja. Nampaknya Bruno Fernandes memanfaatkan bola muntah
hasil

0: kemelut di depan gawang dari Kongo. Tendangan dari Bruno Fernandes hampir saja menggandakan keunggulan Portugal, namun sayang tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Kongo. Masih belum beruntung nampaknya Bruno Fernandes. Kali ini bola berada di kaki para pemain Portugal. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini masih Kongo. Pasti kiper dari Kongo tadi tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal.
1: Kali ini Portugal akan mengambil lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan oleh Cancelo. Angkat kedua tangan, masih membidik arahnya kali ini Cancelo. Ke belakang kali ini kepada Araujo. Masih terus menggiring bola, didekati satu pemain tadi dari Kongo. Umpan ke tengah lagi, masih ada Vitinha. Arirkan kali ini jauh ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini berlari dengan kaki kirinya. Masih agak santai Mendes. Dorong kepada Cristiano Ronaldo. Umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi masih menahan ini para pemain dari Portugal. Vitinha kali ini geser ke sebelah kanan kepada Araujo. Masih Araujo. Sebelah kanan lagi ada Cancelo. Kali ini umpan tidak jadi. Geser lagi kepada Araujo. Vitinha kali ini yang terus menjemput bola ke tengah maupun juga ke belakang. Masih Vitinha. Arahkan lagi kepada pemain nomor 15 Neves. Coba kali ini membangun serangan dari tengah kembali. Dorong lagi kepada Vega. Vega kontrol dengan kaki kiri, arahkan kepada Cristiano Ronaldo kali ini. Masih melihat liuknya Cristiano Ronaldo, arahkan ke tengah. Bermain 1-2. Pemain Kongo juga memang sangat disiplin dalam pertahanannya. Arahkan kening kepada Araujo dari kanan. Bermain kali ini seluruh pemain dari Portugal di pertahanan dari Kongo. Sebelah kiri kepada Mendes, umpan kena. Kali ini yang dituju adalah satu pemain dari Portugal. Berbahaya kali ini dalam kotak penalti. Tapi baik pembacaan dari Mbemba tadi. Coba lagi nomor 8 kali ini Mo Tousami, diarahkan lagi back pass jauh kepada kiper Basi tadi. Buang saja jauh, lewati garis tengah. Betuel tadi Bakambu dengan pemain dari Portugal, dimenangkan oleh Vega. Arahkan kali ini kepada Mo Tousami. Coba dorong ke depan, dikejar tadi oleh Wisa. Kali ini Wisa back pass dengan kepalanya kepada kiper tadi dari Portugal, Costa. Cepat dilakukan lempar kepada Cancelo kali ini dari kena. Masih para pemain dari Portugal. Vitinha tadi kepada Bruno Fernandes. Ke depan lagi kepada Neto kali ini. Masih para pemain Portugal, arah dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-20. Skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Portugal. Bruno Fernandes kali ini masih menguasai bola, arahkan teman-temannya agak lebih ke sebelah kanan lagi. Masih ada Mendes. Coba lagi kali ini secara perlahan terus maju. Bruno Fernandes lagi ke tengah lagi. Masih terus bermain-main dari kaki ke kaki. Vitinha kali ini Portugal terus membombardir bagaimana pertahanan dari Kongo. Arilkan kali ini ke sebelah kanan kepada Araujo. Cancelo kali ini masih bergerak terus para pemain dari Portugal sambil juga menunggu keluar para pemain dari Kongo. Vega kali ini masih dari belakang. Coba lagi kepada bermain-main pada Vitinha. Lewati garis tengah kali ini Vitinha. Sebelah kiri kepada Mendes. Masih para pemain Portugal. Temponya agak sedikit pelan kali ini. Pada Mendes lagi. Terus bermain dari kaki ke kaki sambil menunggu pergerakan dari pemain yang lainnya. Neto kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi Bruno Fernandes. Masih terus menahan kali ini para pemain Portugal. Vitinha pada Bruno Fernandes kali ini. Giring dengan pelan-pelan. Coba lagi sebarkan, back pass lagi jauh kepada Vega. Sebelah kiri lagi Bruno Fernandes, didekati dua pemain tadi dari Kongo. Bermain 1-2 bersama Ronaldo yang turun cukup jauh, bahkan ke sebelah kanan. Lagi kali ini para pemain dari Portugal terlihat sangat pelan tempo yang dilakukan oleh Portugal setelah unggul 1-0 di menit 22 ini. Araujo kali ini kepada Cancelo sebelah kanan, giring lagi Cancelo. Arahkan lagi ke belakang kepada Vega. Masih

Kali ini Joao Neves, masih Joao Neves mencari rekannya. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Araujo. Pindahkan lagi ke depan kepada Cancelo. Tarik bola ke belakang lagi kepada Araujo. Masih Araujo. Pindahkan lagi ke kanan ada Cancelo. Masih Cancelo, pindahkan lagi ke belakang kepada Neves. Masih Neves mencari rekannya. Pindahkan lagi, tarik ke belakang kepada Araujo. Pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Vitinha. Pendek ke...

Pendengar masih menemani Anda di Mutiara Pagi hari ini ya. Kita akan membahas, setelah kita ikuti tadi bersama, kita simak surat Al-Ankabut, surat ke-29 dalam Al-Quran. Ya, seperti itu pendengar, di mana surat Al-Ankabut ini berisi penegasan bahwa setiap mukmin pasti akan diuji keimanannya. Surat ini juga mengisahkan kehancuran umat-umat terdahulu yang mendustakan Rasul, serta menjelaskan perumpamaan kerapuhan berhala yang disembah orang musyrik layaknya sarang laba-laba.

Kalau kita mau ngulik tentang kandungan dari surat Al-Ankabut, pokok-pokok kandungannya ada beberapa pendengar, ada 6 yang pagi hari ini kita akan kulik ya. Yang pertama adalah ujian keimanan. Di mana dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan manusia mengaku beriman tanpa menguji keimanan mereka terlebih dahulu. Jadi ujian ini bertujuan untuk membedakan antara yang jujur dengan yang dusta. Kemudian dalam surat ini juga berisi riwayat perjuangan para nabi terdahulu. Kisah umat terdahulu juga tertuang dalam surat Al-Ankabut seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Syuaib dan Musa serta Nabi Soleh dalam menghadapi kaum yang ingkar sebagai pelajaran bagi umat manusia. Dijelaskan juga pada ayat 41, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang musyrik yang menyembah berhala seperti laba-laba yang percaya pada kekuatan rumahnya untuk berlindung. Padahal kita tahu ya, sarang laba-laba adalah rumah yang paling lemah, pendengar. Dalam surat ini juga tertuang kandungan berbakti kepada orang tua. Jadi perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua diiringi batasan tegas untuk tidak menaati perintah mereka jika mengajak kepada kesyirikan atau kemusyrikan. Jadi selama perintah orang tua ini adalah perintah yang mengarah pada kebaikan, nah kita wajib untuk mentaati perintahnya. Namun ketika perintahnya ini keluar dari koridor keislaman seperti itu pendengar ya, kita juga harus punya batasan secara tegas untuk tidak menaatinya. Dalam surat Al-Ankabut juga tertulis penegasan sholat yang didirikan dengan benar dan khusyuk bisa mencegah perlakuan yang keji dan mungkar. Dan terakhir adalah kewajiban berjihad atau berusaha. Dimana Allah juga berjanji bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalannya, niscaya Allah akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan dan keberhasilan bagi mereka.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Dan kemudian nanti kembali menemani Anda dalam Tuban Pagi ini. Pendengar, usai kita ikuti Warta Pagi, kami harap pada tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita. Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo, Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo, Kabupaten Kediri memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebagai tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang akan digelar pada 20 hingga 22 Juni 2026 mendatang. Ayu Citra melaporkan.
2: Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo di Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Adapun upaya koordinasi final tersebut dan juga apel banser digelar pada Selasa tanggal 16 Juni 2026 dan hal itu sebagai persiapan acara yang akan diadakan pada tanggal 20 hingga tanggal 22 Juni 2026. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Steering Committee Munas Konbes NU, Profesor Dr. Insinyur K.H. Muhammad Nuh, yang menyatakan bahwa kesiapan sarpras tersebut berjalan sempurna dikarenakan SC juga fokus mematangkan materi dan keagamaan dan rekomendasi yang akan disahkan di muktamar mendatang. Muhammad mengatakan pula bahwa acara ini dirancang dengan konsep pembukaan di Kediri dan penutupan di Bangkalan Pulau Madura.
3: Dalam rangka checking final persiapan pelaksanaan Munas dan Kombes yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20, 21, dan 22. Tentu persiapan teknis dan kesiapannya beliau, Biskausar, yang sangat paham dan kami sangat berterima kasih kepada Pondok Pesantren Peloso yang sudah bukan saja siap, sangat-sangat siap.
2: Sementara itu, sebagai tuan rumah, pengasuh Ponpes Al-Falah Peloso Mojo Kabupaten Kediri, Kyai Haji Abdurrahman Al-Kausar menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan berkhidmah untuk NU. Gus Kausar mengatakan bahwa ke depan acara ini akan dihadiri oleh sekitar 500 peserta resmi, ditambah tamu undangan dan masayih yang akan hadir, di mana total akan diperkirakan mencapai 1.000 orang.
4: Bagaimana kita lihat situasinya, kami akan coba untuk memaksimalkan semua dalam rangka mensyukuri kesempatan untuk berkhidmah kepada terlama ini. Kami mohon doa kepada semua pihak, moga-moga Al-Falah Peloso mampu menyiapkan semuanya dengan baik dan menjadikan Munas Kombes ini benar-benar Munas Kombes yang aman, nyaman, dan benar-benar bermanfaat.
2: Sebelumnya, Ketua Organizing Committee yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pula bahwa pembukaan akan dihadiri oleh pejabat daerah, ormas, dan tokoh nasional. Bahkan sudah rencana acara tersebut bakal dilakukan pula penutupan yang akan terlaksana di Bangkalan Pulau Madura pada tanggal 23 Juni 2026 dan dari pihak PBNU mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan amanatnya. Ayu Citra melaporkan.
0: Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas semakin inklusif dan memberi kesempatan kerja yang setara. Berikut laporan Ani Asana.
5: Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Juru bicara fraksi PKB Laili Abidah mengatakan pihaknya menyambut baik kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif terkait perubahan paradigma penanganan disabilitas dari pendekatan berbasis belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia. Menurut PKB, kesepahaman tersebut menjadi modal penting untuk melahirkan regulasi yang progresif dan berpihak kepada penyandang disabilitas. Namun demikian, fraksi PKB menegaskan komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang operasional dan didukung anggaran yang memadai.
6: Kesamaan pandangan ini merupakan modal sosial dan modal politik yang sangat kuat untuk melahirkan produk hukum yang progresif. Namun, fraksi PKB memandang bahwa kesepahaman ini harus diterjemahkan ke dalam komitmen politik anggaran yang konkret, operasional, serta bebas dari celah birokratis. Kami berharap ini tidak sekedar hanya di atas kertas, namun bisa terimplementasi dengan baik.
5: Selain itu, fraksi PKB juga mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk membangun dan mengelola Inclusion Job Center, termasuk sistem pendataan pencari kerja penyandang disabilitas serta program sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara berkala. PKB berharap regulasi yang tengah dibahas tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga mampu menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan berbagai layanan publik di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Lamongan menyerahkan surat keputusan SK Ketua Masyarakat Adat Lamongan. Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
7: Bupati Lamongan Yudhira Rafendi menyerahkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Adat Nusantara atau Matra kepada Ketua Matra Lamongan Heru Widi. Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Heru Widi menerima gelar adat Kanjeng Raden Tumenggung Heryo Sungkodo Kusumo Citraningrat. Menurut Pak Yes, apa nangkrapnya, pemberian SK tersebut merupakan amanah sekaligus tanggung jawab tambahan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.
8: Di Lamongan ini diserahkan kepada Pak Heru Widi dan yang berjuluk Kanjeng Raden Tumenggung Heryo Sungkodo Kusumo Citraningrat. Ya, karena kenapa saya yang memberikan? Karena memang saya termasuk menjadi bagian daripada pembina matra di Kabupaten Lamongan, khususnya di matra di wilayah Nusantara ini. Ya, jadi SK ini menunjukkan bahwa Pak Heru mendapatkan tugas dan tanggung jawab tambahan supaya masyarakat adat, kebudayaan Jawa, dan kebudayaan yang lainnya akan lebih terpelihara dengan baik.
7: Kemudian Ketua Matra Lamongan, Heru Widi, menyampaikan bahwa amanah yang diterima menjadi motivasi untuk semakin aktif menjaga dan melestarikan adat serta budaya yang ada di Kabupaten Lamongan.
9: Intinya adalah menjaga kelestarian dan eksistensi daripada adat dan budaya Lamongan supaya terjaga dengan baik dan bisa dilestarikan. Kami akan mengadakan pemberian sertifikat atau penghargaan nanti oleh beliau, Pak Bupati, kepada juru kunci makam yang ada di Kabupaten Lamongan. Karena di Kabupaten Lamongan ini banyak sekali makam-makam leluhur kita yang ini mungkin perlu kita berikan penghargaan.
7: Matra Lamongan berharap upaya pelestarian adat, budaya, dan situs sejarah dapat berjalan lebih terarah serta mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar, guna menekan tingginya biaya produksi ternak ayam petelur, Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Jagung. Anu Kusuma melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP Jagung sebagai upaya menekan tingginya biaya produksi peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan menyusul harga pakan yang masih tinggi di tengah harga telur yang belum sepenuhnya pulih sehingga margin keuntungan peternak semakin menipis. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, kepada RRI menjelaskan bahwa harga telur di tingkat peternak saat ini masih berada pada kisaran Rp21.500 hingga Rp21.800 per kilogram. Sedangkan untuk harga pakan bertahan di sekitar Rp7.800 per kilogramnya.
11: Jadi untuk Kabupaten Jombang sudah diusulkan program SPHP Jagung, saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa. Untuk pengajuan tahap pertama ada 19 peternak dengan kebutuhan jagung itu mencapai 197,5 ton per bulan. Kemudian nanti tahap 2 ada 15 peternak dengan kebutuhan sekitar 332,1 ton per bulannya. Ini nanti seluruhnya diajukan lewat koperasi ayam petelur ya, yang juga nanti akan berperan dalam distribusi jagung kepada peternak. Skemanya harga jagung di Bulog itu ditetapkan Rp5.000 per kilo. Setelah distribusi, harga di tingkat peternak diperkirakan maksimal Rp5.500.
10: Sementara itu, salah satu peternak ayam petelur di Desa Keras, Kecamatan Diwe, Mulyanto, menggambarkan bahwa pada kondisi saat ini, biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pakan dan juga konsentrat, sehingga harga jual telur hampir menyamai harga pokok produksi. Kondisi tersebut pun dinilai membuat keuntungan peternak semakin menipis dan berpotensi berubah menjadi kerugian apabila biaya pakan kembali mengalami kenaikan.
12: Bahan pakan ternak ayamnya yang naik. Contoh, mungkin dari sisi bahan baku lokal yaitu jagung. Dari sisi pakan konsentrat dari pabrik pun kemarin sudah dinaikkan lagi, umpan naik lagi.
10: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap program SPHP jagung ini segera disetujui oleh pemerintah pusat agar harga jagung di tingkat peternak dapat ditekan hingga sekitar Rp5.500 per kilogram melalui distribusi koperasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sepertabun Kabupaten Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Berikut laporan Heri Susanto.
13: Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sepertabun Kabupaten Kediri melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pelemahan mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, khususnya pada komoditas padi dan jagung seiring kondisi cuaca yang saat ini didominasi panas namun masih disertai mendung. Koordinator BPP Pelemahan Kabupaten Kediri, Supeno, menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memicu perkembangan berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kondisi panas yang diikuti kelembapan tinggi akibat mendung menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan hama maupun penyakit tanaman.
14: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga ada mendung lah, cuma tidak hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi, apa yang harus pada adalah hama wereng. Karena mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik. Untuk di jagung juga ada wereng ya. Wereng kalau orang bacanya ada yang kutu putih, kutu kebul, jadi jenisnya hama, bukan jenis bakteri ataupun jenis jamur ya.
13: Ia menambahkan dalam kondisi cuaca panas merupakan momen yang sangat bagus untuk tanaman jagung. Hal ini dikarenakan kerusakan tanaman seperti busuk batang dan bule yang merupakan dua penyakit utama pada tanaman jagung dapat berkurang dengan cuaca panas. Sementara Nova Rahmatul Hardiyati, pengamat hama di Sepertabun Kabupaten Kediri, wilayah Kecamatan Pelemahan dan Kunjang mengatakan untuk pengendalian hama wereng yang pertama dilakukan adalah monitoring. Karena hama wereng pada tanaman padi biasa bersembunyi pada batang bagian bawah sehingga petani dapat melakukan pengecekan secara langsung.
15: Untuk pencegahan kan biasanya petani menyemprot dengan pestisida. Nah, padahal penggunaan pestisida sendiri itu kalau di lapang juga sangat berbahaya untuk musuh alami. Ketika hamanya belum ada, terus disemprot dengan pestisida, otomatis kan yang terbunuh musuh alami. Nah, ketika musuh alami terbunuh, ketika wereng datang, akhirnya terjadilah peledakan wereng itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama untuk monitoring, terus penggunaan pestisida itu sendiri.
13: Ia mengungkapkan petani perlu mewaspadai serangan wereng, penggerek batang, serta potensi penyakit pada tanaman padi yang berkembang akibat kelembapan tinggi. Sedangkan pada tanaman jagung, ancaman utama yang perlu mendapat perhatian adalah ulat gerayak dan beberapa jenis hama daun lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi seputar haji. Satu jamaah haji Kabupaten Tuban yang sempat tertinggal dinyatakan meninggal dunia usai menjalani pertolongan medis di Arab Saudi. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
16: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban menyampaikan perkembangan kondisi jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang sebelumnya terpaksa tertunda kepulangannya. Hal itu dikarenakan mereka harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. PLT Kepala Kemenhaj Tuban, Abdul Ghafur, mengonfirmasi bahwa dari total 4 jemaah yang sempat dirawat, salah satu jemaah dinyatakan meninggal dunia, yaitu Siti Rokayah, yang tergabung dalam kloter 28 asal Kecamatan Merak-Urak. Di sisi lain, Troikanah, jemaah asal Kecamatan Singgahan, hingga saat ini juga masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. Sementara itu, kabar baik datang dari dua jemaah lainnya, yaitu Niswatin asal Kecamatan Plumpang dan Masriah asal Kecamatan Singgahan. Keduanya telah dinyatakan sembuh oleh tim medis dan sudah tiba di tanah air dengan selamat usai terbang bersama kloter 49 dan 50.
17: Ada satu jemaah haji Kabupaten Tuban yang meninggal dunia di Makkah atas nama Haji Siti Rokayah, Kecamatan Merak-Urak, yang tergabung pada kloter 28 SUB.

0: Selengkapnya disampaikan Ermina Jin.
1: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung. Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Juanda Surabaya per 17 Juni 2026, sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas kloter telah tiba di tanah air hingga kloter 60. Sementara 21.264 orang lainnya masih menunggu jadwal kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan bahwa pelaksanaan operasional pemulangan berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh unsur pelayanan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia mengatakan pemantauan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan juga terus dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebab hingga saat ini PPIH mencatat masih terdapat 16 jemaah yang belum dapat dipulangkan karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, PPIH mencatat 6 jemaah haji wafat dalam perjalanan pemulangan, baik di debarkasi maupun di dalam pesawat.
2: Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaah ataupun kloter yang belum pulang, yang masih berada di Arab Saudi ataupun masih berada di Madinah, untuk mengurangi aktivitas yang menyita energi atau meminta aktivitas tinggi. Karena hasil telaah kami, jemaah yang meningkat resiko meninggal dunia itu adalah setelah 10 hari kepulangan setelah armusna. Oleh karena itu tolong untuk tidak menambah kegiatan-kegiatan yang sifatnya membebani fisik.
1: Ia menambahkan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan proses pemulangan jemaah haji akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh kloter tiba di tanah air sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ermina melaporkan.
3: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar penampilan tim nasional sepak bola negara-negara Asia yang berlaga di Piala Dunia 2026 patut mendapat apresiasi karena mampu bersaing dan memberikan perlawanan sengit kepada negara-negara kuat dari Eropa maupun Amerika Latin. Oni Arianto melaporkan.
4: Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zainal Haddad menilai penampilan negara-negara Asia di Piala Dunia 2026 patut mendapatkan apresiasi. Menurutnya tim-tim Asia saat ini mampu bersaing dan memberikan perlawanan sengit kepada negara-negara kuat dari Eropa maupun Amerika Latin. Mama panggilan akrab Mohamed Zainal Haddad Rabu siang mengatakan hasil-hasil pertandingan yang diraih wakil Asia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam kualitas sepak bola di kawasan tersebut. Ia menegaskan tim Asia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata di level dunia.
5: Menurut saya sementara ya bahwa negara-negara Asia cukup membanggakan ya. Artinya negara-negara Asia sudah tidak bisa lagi sekarang dibuat bulan-bulanan oleh negara Eropa atau Amerika Latin. Buktinya negara-negara Asia bisa memberikan perlawanan. Jepang bisa menahan tim kuat, ya kan? Nah, juga Iran dan Irak. Saya rasa negara-negara Asia sekarang ini bisa menjadi contoh ya bahwa sepak bola itu multi kompleks dan sulit untuk memanage. Artinya tim yang dianggap sedikit di atas kekuatannya itu tidak begitu saja bisa mengalahkan karena banyak faktor-faktor yang terjadi.
4: Dengan perkembangan yang ditunjukkan di ajang Piala Dunia 2026, Mohamed Zainal Haddad optimis negara-negara Asia akan semakin diperhitungkan dalam persaingan sepak bola internasional pada masa yang akan datang. Oni Arianto melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini. Menemani Anda di Tuban pagi ini untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Tentu kami juga mengharapkan Anda turut serta hadir bersama untuk mengupdate informasi dari wilayah Anda pagi hari ini ya. Pendengar bisa melalui pesan di 0851-9626-4186 terkait kondisi situasi di wilayah Anda. Ataupun kalau Anda saat ini sedang dalam perjalanan seperti itu sambil mengikuti siaran kami pagi hari ini, nah Anda bisa mengabarkan informasi lalu lintas juga untuk kami hadirkan di Ruang Dengar FM 87,9. Saya juga akan mengupdate informasi perkiraan cuaca pendengar untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026 dari BMKG Kabupaten Tuban menjelang pukul 7 nanti. Dan kita akan update informasi terkait kecelakaan yang terjadi di Karanglangit Lamongan, pendengar. Kita update informasinya dari laman rri.co.id. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Babat Lamongan, tepatnya di depan Sanggar Pramuka Desa Karanglangit, Kecamatan Kabupaten Lamongan. Pada Rabu pagi kemarin, pendengar, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akibatnya kendaraan rusak dan 3 orang terluka. Peristiwa ini melibatkan kendaraan LF bernomor polisi S7455UC, truk box bernomor polisi, maksud kami, W8311PK, serta sepeda motor bernomor polisi S2786AAL. Di mana akibat kecelakaan itu, 3 orang mengalami luka-luka dan kerugian material diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan bahwa keterangan saksi di lokasi kendaraan Elf yang dikemudikan oleh T, 56 tahun, warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, melaju dari arah barat menuju timur. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan Elf berhenti di lajur kanan dengan maksud melakukan putar balik. Pada saat bersamaan, truk box yang dikemudikan oleh D, 37 tahun, warga Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, melaju dari arah yang sama di belakang kendaraan Elf. Karena jarak yang terlalu dekat, pengemudi truk box tidak dapat menghindar sehingga terjadi tabrakan antara bagian depan truk dengan bagian belakang kendaraan Elf. Benturan keras yang membuat truk box terpental ke jalur selatan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh MHL 19 tahun warga desa Tlogoaji Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro yang saat itu melaju dari arah timur ke barat. Pendengar, akibat kejadian tersebut, pengemudi Elf mengalami luka lecet pada kaki. Pengemudi truk mengalami luka pada kaki kiri, sedangkan pengendara sepeda motor mengalami cedera kepala dan seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Jadi dari hasil olah TKP, sementara polisi menduga kecelakaan terjadi akibat kurang hati-hatinya pengemudi truk box sehingga tidak dapat mengantisipasi kendaraan di depannya yang hendak melakukan putar balik. Petugas kepolisian juga tiba di lokasi segera, kemudian melakukan evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi serta mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan. Pendengar, Polres Lamongan mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dengan mematuhi aturan lalu lintas, menjaga jarak aman antar kendaraan, dan meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Jadi harus selalu berkonsentrasi ya saat berkendara, kemudian memperhitungkan jarak aman serta mengurangi kecepatan apabila terlihat kendaraan di depan melakukan manuver. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas juga bisa mencegah kita dari kecelakaan dan melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan.

pendengar, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini pendengar dari BMKG Kabupaten Tuban ya, untuk 18 Juni 2026.

Dari sosial media BMKG Tuban pendengar ya, kita update informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini ya. Dari pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan sampai esok pagi di waktu yang sama seperti itu pendengar. Dikabarkan bahwa cuaca pagi hari ini didominasi penuh oleh cuaca cerah sepanjang hari. Bahkan ini tidak hanya di wilayah Tuban seperti itu pendengar, namun juga di wilayah Lamongan hingga Bojonegoro. Jadi untuk Anda yang ada aktivitas pada di luar ruangan, ini akan menjadi kabar yang cukup baik ya seperti itu. Untuk lebih detailnya ya pendengar, pada pukul 7 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tuban ini cerah seperti itu. Kemudian juga pada pukul 19 ya, hingga pukul 4 dini hari, ini hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tuban ini juga cerah. Hanya beberapa wilayah seperti di Plumpang dan Rengel ini mengalami udara kabur ya seperti itu pendengar. Pada pukul 4 dini hari. Dan selain itu di wilayah lain juga aman, seperti cerah ya. Suhu udara rata-rata berada di angka 22 hingga 31 derajat Celcius. Pendengar, dengan kecepatan angin paling rendah ada di angka 7,6. Kemudian paling tinggi ada di angka 13 km per jam. Yang berada di wilayah Kecamatan Jenu. Dan kami akan hadirkan satu komposisi lagu untuk Anda pagi hari ini ya, dari Phantom dengan Kasmaran sebagai lagu penutup sebelum kita melangkah di Warta Berita bersama program 3 RRI. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 ada 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu